105.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Vidya ya. Dan Vidya punya satu informasi buat kalian, buat yang masih sering gantung handuk di kamar mandi. Ayo, siapa nih ya? Hati-hati ya teman Pro 2, karena kebiasaan yang kelihatannya sepele ini ternyata bisa jadi sumber kuman. Jadi, kamar mandi yang lembab itu bikin handuk susah kering sempurna. Akibatnya, bakteri dan jamur itu gampang banget berkembang di serat kain. Handuk yang seharusnya bersihin tubuh, malah bisa ngebawa kuman, ya kan? Bahkan bisa memicu bau apek dan masalah kulit seperti gatal atau iritasi. Nah, supaya tetap higienis gimana? Sebaiknya jemur handuk di tempat yang punya sirkulasi udara bagus dan cuci rutin ya setiap 3-4 kali pemakaian. Jadi jangan asal gantung handuk lagi, teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.
1: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini ada berita yang cukup mengejutkan karena Bengkulu kembali jadi perhatian ya. Dan kayaknya memang selama sebulan ini udah berapa kali gitu ya ada gerakan dari penyidik KPK di kota Bengkulu, teman Pro 2. Terjadi pada Jumat sore 7 Agustus 2026, rumah yang diduga ditempati sekretaris DPRD kota Bengkulu, Sofyan Tosoni, di kawasan Penurunan Ratu Samban itu diduga digeledah tim KPK. Dan penggeledahan tersebut disebut berlangsung sekitar pukul 5 sampai jam 8 malam. Dan sejumlah barang bahkan terlihat dibawa keluar ya, bahkan termasuk 3 koper yang dimasukkan ke kendaraan diduga milik KPK. Dan saat ini belum ada keterangan resmi soal hasil ataupun kaitan ya mengenai penggeledahan tersebut dengan perkara tertentu. Jadi kita tunggu saja informasi resminya, teman Pro 2 ya. Informasi ini bisa kutip dari rri.go.id. Nanti kita kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That Should Be Me dari Justin Bieber ya, featuring Rascal Flatts, yang sudah ngantar kita hingga pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih teman Pro 2, apakah kalian sekarang lagi disibukkan dengan kegiatan dapur, atau sekarang warga pasar deh, aku mau nyapa warga pasar. Gimana? Harga ayam kabarnya naik, tapi harga cabai ya, harga cabai merah itu katanya justru malah melambung. Melambung, gak melambung ya, turun drastis gitu ya teman Prodo, melambung ke bawah maksudnya. Nah, ini harga cabai di pasar, tepatnya di Pasar Pulau Bai Bengkulu, ini lagi beda arah gitu ya teman Prodo. Cabai merah justru turun Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, karena pasokan dari daerah penghasil itu sedang melimpah banget gitu teman Prodo. Dan sekarang tuh lagi masuk masa panen gitu kan ya. Tapi kalau cabai rawit justru malah naik banget. Sekarang itu di pasar ya udah hampir Rp60.000 per kilogram teman Pro 2. Kalau sebelumnya tuh di Rp50.000 kan. Cabai setan juga ikutan naik teman Pro 2. Jadi ya sekarang sih berharap banget pedagang pedagang berharap bahwa pembeli-pembeli ataupun juga harga itu bisa segala stabil ya, supaya belanja kebutuhan dapur ini tetap aman dan aktivitas juga makin ramai. Pantasnya kemarin beda ke pasar tuh kayak cabai lagi turun ya gitu kan, cabai lagi turun ya yuk gitu. Iya mbak, cabai lagi turun gitu. Jadi kayak ya seturun-turunnya harga cabai, kebutuhan rumah tangga kan gak sampai berkilo-kilo atau sampai 10 kilo kan gitu. Paling banyak berapa sih 2 kilo kan kalau seandainya mau ngebeli gitu. Kecuali yang para pedagang nih, pedagang kuliner gitu, pasti butuh banyak banget cabai gitu ya. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga ya kayaknya gak butuh-butuh banyak banget kan. Apalagi orang-orang yang jarang masak nih kayak Eke gitu kan. Tapi memang kalau harga ayam ya teman Pro 2, beda ini ngelihat harga ayam itu naik ya, lumayan lah ya. Tapi ya mau gimana pun namanya kebutuhan pangan kan selalu kayak selalu digunakan ya untuk sehari-hari. Jadi mau itu harga naik mau enggak ya, cuman mungkin banyaknya yang jumlahnya yang harus kita kurangin gitu aja sih teman Pro 2. Setuju apa tidak? Tapi sekarang di pasar gimana? Apakah tetap rame? Aku rasa sih tetap rame ya, apalagi sekarang masih di awal bulan, hari Sabtu pula ya. Jadi mungkin untuk memenuhi belanja mingguan ya teman Pro 2 ya. Semangat untuk warga pasar semuanya, buat para pembeli-pembeli yuk dilarisin ya. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap

Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Hadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

0: ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Gak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik bareng sama Vidya nih, teman Pro 2. Kalian pernah gak sih minuman yang dulu terasa pas banget gitu ya, sekarang malah kayak kerasa kemanisan banget? Aku tuh sekarang lagi di masa itu loh, teman Pro 2. Ternyata lidah kita tuh bisa belajar loh, teman Pro 2. Dimana dalam sains ya, ini disebut yaitu diet induced taste plasticity. Sederhananya tuh gini, jadi indera pengecap kita tuh bisa beradaptasi sama pola makan kita. Jadi kalau kita mengurangi gula atau garam secara konsisten, itu lama-lama rasa alami makanan itu bisa terasa lebih kuat dan nikmat gitu. Jadi lidah juga butuh waktu buat move on gitu ya, dari rasa yang terlalu manis atau asin, teman Pro 2. Nah itu ya, jadi kalau sekarang kamu ada di masa yang kayaknya aku gak bisa nih makan apa minum-minuman yang terlalu manis gitu ya, kayaknya itu adalah lidah kita yang sedang belajar gitu ya. Aku jujur aku gak bisa nerima minuman yang sekarang tuh yang manis banget. Kalau dulu tuh kayak, aku tuh suka banget loh minum-minuman manis. Kayak dulu bisa minum es teh tebu gitu ya, 2 plastik. Kalau sekarang pun seplastik aja tuh kayak pas begitu nyicipin, wah manis banget. Kayak harus banyakin lagi gak sih esnya gitu. Kalau udah cuman air tebu gitu doang tuh kayak gak bisa aku tuh gitu. Terus kayak dulu suka minum lemon tea, kemudian kayak Milo Choco misalnya kayak gitu kan. Nah itu tuh kayak minuman yang terlalu manis banget gitu, peach tea gitu. Tapi sekarang emang udah gak bisa mentolerin lagi lidah ya, mungkin karena memang aku sedang mengurangi gula-gula. Cuman sayangnya itu yang asin-asin sampai sekarang tuh gak bisa dikurangin. Tolong kasih tahu aku gimana caranya, teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas lagi informasi menarik lainnya, teman Pro 2 ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Pada!
3: Selamat pagi, teman Pro2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Tema Pro 2 ada satu lagu miliknya Ayu lewat lagunya Bibi. Udah nganterin kita hingga pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kebersamaan Vidya nih Tema Pro 2 berakhir hingga di sini, karena selanjutnya Vidya bakal ngajakin kalian untuk menyimak gelaran music akan ada music live chat ya. Jadi tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat
1: 105,5 FM Pradua, RRD Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, happy weekend ya. Kali ini kita di MLC Belajar Sumba yang disiarkan juga di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, sama Palembang nih teman Pradua ya. Hari ini kita ada narasumbernya Ras Rawon nih. Jadi hari ini karena weekend ya, buat kamu yang udah berencana ke pantai nih teman Pradua, siapa tahu lagu-lagu setelah ini bakal jadi inspo ya buat kamu yang pengen naro di IG story. Karena lagunya tuh reggae nih teman Pradua. Kita bakal bahas genrenya reggae nih ya, barengan sama Ras Rawon nih. Jadi sebagai pemanasan dulu nih teman Pradua, kita bakal puterin salah satu lagunya Ras Rawon. Terus juga by the way, di wilayah kalian gimana nih terpantau untuk cuacanya? Kalau di sini lihat tuh cerah nih teman Pradua ya, tapi nggak tahu kalau nanti siang gimana, mungkin bakal panas sih. So teman Pradua, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu nih Ras Rawon dengan Gembira Ria supaya kita juga lebih gembira.
2: Perhatian kepada para pendengar, diharapkan bergembira ria. Terima kasih.

0: jangan pakai UI.
1: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kita di MLC Belajar Sumba nih, teman Pro 2 ya. Kali ini ada Ras Rawon, teman Pro 2, salah satu musisi lagu reggae dari Bangka Belitung ya, tapi sekarang dia lagi stay di Bali nih, teman Pro 2. Sekarang kita terhubung nih sama Ras Rawon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Oke, pagi ya. Gimana nih house life nih Ras Rawon?
2: Gimana
1: nih kehidupan di 2026 nih setelah, oh ini bulan baru ya by the way, Agustus nih. Gimana berjalannya 2026?
2: Asik-asik aja ya kan.
1: Waduh, 2020. Seru berarti ya.
2: Ya,
1: seru nih. Nah, Teman Pro 2, sebenarnya sebelumnya tuh aku udah pernah on air nih barengan sama Ras Rawon ya, tahun kemarin ya. Nah, terus sekarang, dan juga karya-karya dari Ras Rawon ini udah banyak banget nih Teman Pro 2 ya. Termasuk salah satu lagu yang barusan kita dengerin adalah Gembira Ria. Supaya kita lebih gembira juga di hari weekend ini. Jadi, kita barusan dengerin lagu Gembira Ria nih Teman Pro 2. Terus juga denger-denger nih ya, katanya mau rilis juga nih di bulan ini.
2: Ya nih, bakal rilis lagu baru kolaborasi sama dua teman dari Rusia.
1: Oke.
2: Bakal rilis 17 Agustus 2026 ya.
1: Pas banget ya, kayak pas di hari kemerdekaan tuh.
2: Ya, merayakanlah sedikit.
1: Oke. Nah, boleh dong diceritain nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sekarang ya di Belajar Sumba, kenapa sih memilih rilisnya itu di tanggal 17 Agustus selain untuk merayakan? Apakah karena memang ya udah deh pilih tanggalnya aja gitu, tanggal itu aja biar sekaligus merayakan, memang enggak ada alasan lain? Sama lagunya tuh menceritakan tentang apa nih?
2: Ya, lagunya menceritakan tentang, judulnya We Are All Right. Jadi intinya dalam suasana kemerdekaan kita selalu merasa alright, baik-baik saja.
1: Kita merasa baik ya, walaupun kita juga tahu nih dengan keadaan Indonesia sekarang ya, tapi kita tetap aja ngasih sedikit hal positif lah ya, ibaratnya gitu. Jadi kita tetap baik-baik aja nih teman-teman Pro 2 ya.
2: Iya mah. Pel, semua baik-baik saja.
1: Oke. Nah, itu tuh garapnya berapa lama nih untuk prosesnya?
2: Kami garap sekitar cepat sebenarnya 2 mingguan.
1: Wow, ngebut ya?
2: Gak ngebut memang. Biasanya itu gaya kami dalam melakukan proses bermusik.
1: Oke, berarti produksi ya, dalam produksi ya. Nah, terus juga nih ya, kan itu tuh lagunya yang baru nih. Berarti itu jarak setelah berapa lama dari rilis yang terakhir tuh lagunya? Jaraknya tuh berapa lama nih sampai akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi dengan musisi luar dunia juga? Terus kemarin tuh, di tahun kemarin pun sempat collab juga ya sama musisi daerah luar, terus ini collab lagi. Banyak ternyata relasi Ras Rawon untuk Mempera 2.
2: Ya biar anu aja, biar asik aja. Biar coba untuk berbuat bahwasanya gimana nih bikin lagu dengan orang dari negara lain.
1: Oke. Kalau tahun kemarin, iya sih, kalau tahun kemarin dari ini ya, bentar, coba aku recall lagi nih, dari mana ya pas collab itu. Kalau tahun ini kan dari Rusia, tahun kemarin juga sempat dari luar negeri, tapi aku agak sedikit lupa nih luar negerinya tuh negeri mana.
2: Australia kemarin sempat ya.
1: Oh iya, benar-benar Australia ya. Tapi dari Ras Rawon sendiri tuh udah sempat collab juga ya dari negara Australia. Nah sekarang tuh ke Rusia, tentu kan ada kayak perbedaan lah mungkin ya. Apa nih perbedaannya antara kedua itu?
2: Gak ada bedanya, semuanya sama.
1: Oke.
2: Sama-sama manusia.
1: Sama ya, berarti gak ada yang gimana-gimana lah ya. Berarti dalam proses pembuatannya, terus juga yang lainnya berarti berjalan lancar aja gitu.
2: Ya.
1: Oke sih. Nah, Temu Pro 2, buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh ya. Kita juga sambil live nih di YouTube @RRIPro2 Sungai Liat, atau kamu bisa ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan ini juga udah ada yang masuk nih, Temu Pro 2, dari Manda di Sungai Liat. Halo Manda, Ras Rawon nih, dia nanya ya, setelah sekian lama di Bali, untuk berkarya sebagai musisi itu lebih nyaman atau lebih enak di Bali atau di Bangka nih? Atau justru ngerasa ada kota lain yang bakal dituju lagi?
2: Pertanyaan itu ya, sebuah pertanyaan ya?
1: Iya. Yeah.
2: Oke. Jadi intinya di mana aja tuh sama aja. Mungkin ada, kenapa saya memilih Bali, karena di Bali saya bisa bertemu dengan banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, dan banyak bertemu dengan orang dengan bermacam nationality, dan maksudnya bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai macam negara seperti itu. Jadi kesempatan kita untuk belajar bersama itu lebih besar.
1: Berarti memang ya, udah nyaman di Bali ya?
2: Ya, sudah nyaman di sini. Saya di sini sejak kurang lebih 23 tahun.
1: Wah, wow, lama ya. Nih. Seumur ya. Seumur aku ya, Temu Pro 2. Jadi Ras Rawon.
2: Iya, 23 tahun.
1: Iya nih. Jadi Ras Rawon tuh tinggal di Bali seumur aku. Berarti aku lahir, dia langsung pindah ke Bali gitu, Temu Pro 2. Jadi udah lama, berarti udah hafal banget, udah menjadi warga lokal sana berarti, Temu Pro 2 ya. Tapi ada gak sih kota impian lainnya, atau karena memang ngerasa Bali tuh lebih terbuka, lebih apa ya, lebih banyak budayanya gitu, jadi kayak ngerasa, oh udah deh aku di Bali aja. Tapi kalau misalkan memang dikasih kesempatan nih ya, Ras Rawon, dikasih kesempatan untuk ke satu kota deh misalnya, ada gak nih kota apa selain Bali?
2: Pulang kampung lah, Pangkal Pinang.
1: Oke, ternyata sejauh apapun merantau ya, tetap mungkin kampung halaman adalah tempat terbaik ya, Temu Pro 2.
2: Tetap terbaik.
1: Oke, yes. Berarti tahun ini udah pulang belum, by the way?
2: Insya Allah nanti balik, kayaknya adik saya ini bakalan nikah nih nanti nih.
1: Oke.
2: September.
1: Bulan depan ya, Temu Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang di Sungai Liat terutama, atau mungkin yang di Belajar Sumba pengen ketemu, atau mungkin pengen sekedar sapa-sapa nih, Temu Pro 2 ya, bulan depan Ras Rawon berencana pulang nih ke Bangka. Oke deh kalau gitu, Temu Pro 2, kita masih bakal ngobrol banyak banget nih barengan sama Ras Rawon ya di MLC Belajar Sumbanya. Kita bakal dengerin dulu nih salah satu lagunya dia lagi, yang judulnya bahasa Inggris ya. Kalau tadi kan Gembira Ria tuh lokal nih, Temu Pro 2. Sekarang judulnya yang Till You Feel So High. So don't go anywhere and enjoy the music.

0: Game over.
1: Hei, botek ya botek, kalah lay. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. So lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.

0: masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tentunya juga masih di MLC Belajar Sumba nih ya, barengan sama Vinka, teman Pro 2. Lanjut nih, kita masih ngomongin tentang musik reggae nih ya, barengan sama Ras Rawon, teman Pro 2. Barusan juga kita dengerin lagu Till You Feel So High ini. Boleh dong diceritain ke teman Pro 2, apa sih inti cerita atau mungkin kayak tentang apa nih lagu dari Till You Feel So High? Jadi apa nih yang pengen Ras Rawon sampaikan ke pendengar lewat single terbarunya yang Till You Feel So High ini?
1: Ya, lagu baru itu menceritakan tentang terbang tinggi dalam menggapai mimpi sampai menemui titik satu yang saya ibaratkan dengan high. Jadi kita merasa nyaman, merasa sangat tinggi dalam menggapai cita-cita. Jadi intinya apa yang kita mimpikan harus kita raih, dan jangan takut akan gempuran-gempuran di sekitarnya, seperti itu.
0: Yang penting maju aja terus ya.
1: Maju terus, pantang mundur. Dan lagu ini saya kolaborasi dengan dua orang.
0: Siapa
1: dari
0: tuh?
1: Rusia.
0: Mm-hmm.
1: Kolaborasi sama El Paco, musisi dari Rusia, dan musisi dari Rusia juga, perempuan namanya Julia.
0: Oke, berdua, jadi bertiga lah ya tadi tuh bertiga, untuk ya prosesnya nih, jadi collab nih berdua ya. Ini juga termasuk ya lagu baru yang memang dirilis minggu lalu ternyata berdua.
1: Ya, minggu lalu.
0: Nah, kalau yang lagu ini tuh berapa lama prosesnya? Sama ya, 2 minggu juga?
1: Ya, kurang lebih seperti itu. Kita nggak pernah bikin lagu lama-lama.
0: Ya sih, jadi kayak kalau ada inspirasi, terus tuh langsung ditulis ya. Nah, biasanya tuh dapat inspirasinya dari mana nih? Entah dari misalkan ngelihat pengalaman sendiri, atau mungkin pengalaman orang, atau dari apa nih biasanya Ras Rawon terinspirasi untuk nulis lagu?
1: Secara keseluruhan, lagu yang saya tulis itu bercerita tentang diri sendiri dan kehidupan sosial di sekitar yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan. Seperti itu.
0: Oke, ya, jadi semua digarap ya, bebas tuh mau inspirasi dari mana aja, yang penting semuanya bisa jadi lagu, bisa jadi tulisan, bisa jadi karya berarti ya.
1: Bisa jadi lagu, bisa jadi karya, ya.
0: Oke, nah, terus juga apa nih yang membedakan atau yang menjadi membuat karya ini spesial ya, selain berkolaborasi dengan musisi-musisi luar negeri tentunya, apa nih yang membedakan lagu Till You Feel So High dari karya-karya Ras Rawon sebelumnya?
1: Yang membedakan?
0: Sebenarnya
1: nggak ada bedanya secara teknis.
0: Sama aja.
1: Maksudnya lagu ya lagu, cuma yang membedakan apa yang membedakan? Liriknya mungkin beda-beda semua.
0: Ya pasti dong, kalau liriknya pasti beda-beda dong tentunya. Tapi mungkin yang berbeda ya, ada yang dari segi bahasa juga ya, berarti dibedain terus juga. Tapi nggak ada kendala bahasa ya?
1: Ada, bedanya ada perempuan di dalam lagu itu, jadi lebih dynamic.
0: Iya yeah sih, jadi kebanyakan lagu-lagu Ras Rawon juga memang solo ya, jadi kalau lagu barunya ada terobosan baru dengan memang menggait dan juga berkolaborasi dengan perempuan, yang mana sebelumnya juga sempat berkolaborasi tapi sama laki-laki ya, teman Pradua. Nah, terus juga nih ya, next question teman Pradua, untuk lagu yang bakal dirilis nanti nih, kenapa teman-teman Pradua harus dengerin lagu We Are Alright ini, selain untuk yang memang biar merasa baik-baik aja ya, selain itu, jadi apa ini yang bisa menjadi untuk pengingat juga buat teman-teman Pradua bahwa kayak, oh, Ras Rawon bakal rilis lagu baru nih, kenapa kita harus dengerin gitu?
1: Kenapa harus didengerin? Karena bakalan enak didengar.
0: Jadi buat teman-teman Pradua yang pengen denger boleh banget. Itu udah nanti bakal dirilis di mana aja nih?
1: Di semua digital music platform.
0: Oke, semua nih teman Pradua ya, jadi kamu bisa cari, bisa search juga. Dan buat kamu yang suka sama musik reggae, terutama nih teman Pradua, apalagi hari ini weekend ya, mungkin kamu hari ini udah berencana pengen ke pantai, siapa tau bingung milih-milih musik. Jadi kamu bisa pilih musik dengan lagu reggae ini. Ngomongin pantai nih, Bali kan terkenal banget sama pantainya. Gimana nih keadaan pantai Bali nih?
1: Pantai di sini ya asik-asik, keren-keren, banyak turis. Tapi sebenarnya pantai kita nggak kalah keren.
0: Betul, betul sih, betul, ya. Betul, setuju sih.
1: Cuma tinggal pengolahan dari pemerintah setempat.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Ya, saya nggak mau berani banyak bicara soal itu. Nanti jadinya ke politik, males, pening kepala.
0: Takut, takut ya. Terus juga kita...
1: Nggak ada takut, saya bebas untuk bicara sebagai warga negara.
0: Ya sih, terus juga kita bakal back to topic ya. Kita bakal ngomongin musik lagi, tentunya dengan single-single terbaru dari Ras Rawon. Habis ini kita bakal dengerin lagu Ras Rawon lagi dengan Fake Healer. So don't go anywhere and enjoy the music, guys.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Riris Nelia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya. Kita masih di MLC Belajar Sumba barengan sama Finka dan juga Ras Rawon nih, yang disiarkan juga di Bengkulu, Bandar Lampung, Palembang, Jambi, dan Sungai Liat nih ya. Nah teman Pro 2, udah ada pertanyaan nih dari salah satu teman Pro 2 kita ya, Ica. Dia nanya nih ke Ras Rawon, katanya dia penasaran gimana sih awalnya Ras Rawon tuh bisa suka sama reggae, terus juga bikin lagu gitu. Jadi mungkin kita throwback dulu ya.
1: Oke.
0: Ya, gimana tuh awal perjalanannya?
1: Awal suka dengan musik reggae itu ketika saya kuliah dulu di Malang, Jawa Timur. Halo?
0: Iya, aman-aman kok.
1: Aman ya. Ya itu saya mulai ngulik-ngulik lagu tentang reggae. Ya saya pikir asik untuk didengar. Ya kenapa enggak saya coba bermusik.
0: Berarti berawal dari dengar lagunya, terus kayak tergerak lah ya hati, jiwa, raganya gitu. Jadi kayak, oh kenapa enggak aku coba bikin aja gitu. Jadi mulai dari situ ya. Berarti udah cukup lama berkecimpung di dunia reggae ini, teman Pro 2 ya. Nah kalau
1: yeah. Untuk lagu pertama yang saya dengerin itu lagunya Peter Tosh. Sudah senang dengan lagu itu. Oke, terus berawal dari denger Peter Tosh di rumahnya teman, abis itu kok enak nih. Abis itu denger Bob Marley dan lain-lainnya. Udah.
0: Jadi langsung benar-benar kayak seru ya. Jadi kayak benar-benar ngikutin gitu dan terjun ya ke dunia reggae nih. Nah, kalau menurut Ras Rawon nih, kalau sekarang tuh kan udah mulai ada genre baru ya. Sebenarnya dibilang genre baru tuh mungkin enggak juga, tapi karena muncul dengan tren baru aja mungkin ya. Sekarang tuh kan lagi rame banget sama hipdut ya. Jadi gimana nih kalau menurut pandangan Ras Rawon tentang hipdut sama reggae gitu? Apakah pernah terpikirkan atau rencana kedepannya tuh bakal ada nih kolaborasi antara reggae sama hipdut gitu?
1: Wah, itu saya nggak bisa memastikan ya. Tapi semakin banyaknya genre yang bermunculan, sepertinya semakin asik menambah variasi di dalam dunia musik, khususnya di Indonesia.
0: Iya sih, karena kan sekarang tuh lagu-lagu hipdut tuh benar-benar easy listening, terus juga on repeat terus nih teman Pro 2 ya. Jadi kayak yang kita tahu juga nih, banyak banget lagu-lagu yang memang dikit-dikit muncul tiba-tiba viral gitu kan. Bahkan lagu AI pun bisa seviral itu teman Pro 2 ya. Nah terus lanjut nih ya untuk Ras Rawon nih, dari pertanyaan pendengar Pro 2 apa?
1: Ya. Ini kebetulan saya lagi sama teman saya, partner saya di musik dari Rusia, namanya El Paco. Nanti mau bicara dengan dia.
0: Boleh. Halo, boleh dong untuk
1: El Paco, you want to say something?
2: Ya, halo, selamat pagi.
0: Pagi. can you say something to our listeners in Belajar Sumba?
2: Yeah, sure. All the people here, you know, like making the music for everyone, and our like the mission to make everyone smile and dance. But that's why we did it together and just have the really good connection. That so I wish everyone who live there in Indonesia at all and in the islands, in the each islands, I mean, like to be maybe more happy than they are, and just smile and find the way to always feel the good mood.
0: Yay.
2: Yes, I.
0: Oke, nah teman Pro 2 juga ya, itu tadi mungkin sepatah dua patah ya dari partner collab dari Ras Rawon nih, yang dari Rusia teman Pro 2. Jadi kita tuh memang punya budaya tersendiri ya sebagai orang Indonesia. Tapi mungkin
1: lagi
0: nih ya.
1: Indonesia. Oke,
0: okay, ya, lanjut ya. Mungkin last but not least nih, aku tuh penasaran ya dengan pendapat dari partner collab-nya Ras Rawon nih tentang hipdut tadi. Karena kita juga masih ngomongin hipdut nih sama Pro 2 ya. Mungkin bisa nih ditanya. Gimana?
1: Maksudnya hipdut gitu loh.
0: Iya.
1: Mungkin bisa dijelasin apa? Bahasa Inggrisnya bingung kan jelasinnya gimana
0: hipdut. Iya sih. itu tuh one of music genre.
1: Maybe you can ask. You can ask by yourself to him. You know.
0: Okay. Yes. Yes sih. Karena ini ya, kayaknya masih perlu pendekatan sama kayak ngobrol lebih lama lagi mungkin ya. Tapi thank you buat partnernya Ras Rawon ya, udah sepatah dua patah tadi udah menyapa juga teman-teman kita di Belajar Sumba nih.
1: Hi to all the listener.
2: Okay, I'm still bisa bahasa Indonesia sedikit, but yeah, just terima kasih banyak to everyone.
0: Sama-sama.
2: Yeah, thank you for listening to us, because for us it's very, very important, like, you know, like our music not just coming to the table, but that's shared to everyone. And thank you to help us to do this.
0: Okay, yeah. You're welcome nih. Thank you juga nih, sebenarnya udah kontak ya ke RRI Pro 2 Sungai Liat nih, terus juga kita bisa mengudara di RRI Belajar Sumba. Emang sih Belajar Sumba nih. Mungkin kita masih bakal dengerin satu lagu lagi sebelum kita closing nih teman Pro 2 ya. Tapi kita bakal dengerin lagu yang judulnya Indonesia nih teman Pro 2, sama satu lagu lagi yang Dadong Blonde nih. Ini aku inget banget, aku pernah denger ini nih pas taping tahun kemarin teman Pro 2. Lagunya enak, jujur enak nih. Jadi langsung aja kita bakal dengerin. So buat kamu jangan kemana-mana nih ya, karena kita masih bakal lanjut lagi di MLC Belajar Sumba barengan sama Vinka dan juga Ras Rawon.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih ya. Last but not least nih, kita ya udah mau di penghujung waktu untuk MLC Belajar Sumbanya barengan sama Vinka. Mungkin dari Ras Rawon nih pengen menyampaikan apa buat teman-teman Pro 2, sekaligus juga lagu-lagu barunya bisa didengerin di mana aja, sama apa nih harapan untuk kedepannya.
1: Oke, terima kasih Vinka. Oke, jadi buat kawan-kawan semuanya, saudara-saudara semuanya yang ada di mana-mana di Indonesia, di Sumatera khususnya, terus melangkah maju, terus pantang mundur. Walaupun banyak orang yang menentang keinginan Anda-Anda semua, jangan putus semangat, maju terus. Bismillah, semua pasti akan terjadi sesuai dengan impian.
0: Amin. Betul ya. Nah, terus apa nih? Gimana?
1: Ya, apalagi pertanyaannya?
0: Oke, itu tadi untuk sepatah dua patahnya ya. Habis ya, ini nih, apa nih harapannya buat teman-teman Pro 2, terus juga buat musik reggae-nya buat kedepannya?
1: Harapan buat teman-teman pendengar, ya mungkin harapan apa nih? Banyak harapannya. Jadi harapan yang lebih spesifik seperti apa contohnya?
0: Gak apa-apa, harapan semuanya boleh diceritain aja nih.
1: Harapannya semoga semua musisi, khususnya musisi di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terutama musisi daerah di tempat saya berasal, Pangkal Pinang dan sekitarnya, Bangka Belitung, Sumatera, semuanya lah, intinya bisa menjadi musisi yang jujur, transparan, dan terus berkarya.
0: Amin.
1: Dan menyuarakan isi hati.
0: Iya, amin ya, amin, amin. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang merasa bisa berkarya, punya karya, boleh nih teman Pro 2 ya, diselesaikan, jangan sampai tidak rilis nih teman Pro 2. Terakhir nih, kalau misalkan musik Ras Rawon itu harus dirangkum dalam 3 kata nih, apa 3 kata yang paling tepat untuk menggambarkan musik dan perjalanan Ras Rawon?
1: Semangat, berkibar, terbang.
0: Oke, harus semangat ya. Jadi semangat, berkibar, dan juga terbang nih. Benar-benar menggambarkan bulan ini teman Pro 2 ya, Agustus, benar-benar ada kemerdekaannya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2. Jadi itu tadi buat MLC hari ini ya di Belajar Sumba, yang disiarkan juga di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang nih teman Pro 2, terutama di Sungai Liat nih. Jadi gak berasa juga Ras Rawon, kita udah ngobrol hampir 1 jam nih. Sekarang udah menunjukkan pukul 9.52
1: ya.
0: Kalau di Bali sekarang jam berapa berarti?
1: Sekarang hampir jam 11.
0: Oke, berarti kita beda sekitar satu jam. Ya nih teman Pro 2 ya. So thank you buat Ras Rawon and partnernya yang sudah chit-chat hari ini di edisi weekend ya, 8 Agustus 2026, nih teman Pro 2.
1: Thank you.
0: Ya, semoga hari kita menyenangkan. Thank you juga ya buat semuanya. Habis ini Vinka pamit nih teman Pro 2. Thank you buat kamu semua yang udah join, yang udah dengerin. Pokoknya thank you buat hari ini. Happy weekend.
1: Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan live chat
0: Belajar Sumba.
1: Kesempatan kali ini terima kasih buat RRI Pro 2 Sungai Liat.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih buat semuanya, teman-teman. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan berkah selalu.
0: Amin.
1: Bismillah. Elpako, you want to say something?
2: Ya, terima kasih banyak. I will appreciate to be in your radio. So, terima kasih ya.
1: Say assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama. And goodbye. Happy weekend ya, by the way. Bye-bye.
1: Yo. Enjoy Finka. Terima kasih banyak ya.
0: Enjoy. Bye-bye. See you when I see you.
1: Bye.
0: Guys.
1: Yo. Boom boom boom boom boom.
2: Pew pew pew.
0: So teman Pro 2, Vinka pamit ya. Habis ini masih bakal ditemenin sama Pandra Kurima untuk edisi santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti. Vinka pamit, see you when I see you and happy weekend.
1: Bless. Yeah.

0: Sandra. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Santai Siang di

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Ketemu di Santai Siang hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026 bareng aku Intan. Siapa yang hari ini mau ke kondangan? Biasanya hari Sabtu tuh banyak ya jadwal ke kondangan. Semoga kondangan yang kamu datengin tuh acaranya lancar, makanannya enak, pulangnya gak cuma bawa souvenir tapi juga bawa kebahagiaan. Tapi omong-omong soal kondangan, aku hari ini juga mau ke kondangan sih teman Pro 2, karena ada salah satu anak Pro 2 yang akhirnya naik pelaminan tuh deh. Kira-kira siapa itu ya yang hari ini menikah? Well, di Santai Siang nanti aku bakal share juga banyak informasi buat kamu. Jadi pastiin tetap di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Okay, jadi di kesempatan kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang menarik banget, terutama soal buku ya. Kita akan bahas tentang ya gimana sih di era sekarang literasi yang memang arahnya sudah sedikit bergeser, terutama lebih banyak sekarang kalau orang membaca itu beralih ke digital. Nah, bareng Dika udah ada rekan-rekan Dika juga, ada Intan dan ada Vidya. Hai guys.
1: Halo.
2: Hai.
0: Nah, jadi kita bakal ngomongin tentang buku nih. By the way, kalau ngomongin tentang buku, boleh dong spill buku terakhir mungkin yang lagi kalian baca, yang kalian ingat, yang bisa kalian ceritain sama yang lagi dengerin podcast kita ini.
1: Aku, kalau ditanya buku terakhir itu nggak tahu ya buku apa, ini dalam bentuk buku novel ya. Kalau kalau yang terakhir sih buku pelajaran ya. Tapi kalau dalam buku cerita yang terakhir dibaca itu aku nggak ingat. Tapi yang paling berkesan itu adalah judulnya
3: 2.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oke, balik lagi untuk ngomongin tentang topik menarik kita di podcast kali ini. Jadi berbicara tentang literasi atau membaca. Sekarang kan membaca mungkin eranya sudah sedikit bergeser ya, dimana orang banyak banget baca itu sekarang mungkin nggak lewat buku lagi, tapi banyak lewat digital. Cuma kalau ngomongin tentang buku, ada aja orang yang masih setia baca buku. Dan bareng Dika, ini udah ada Vidya dan Intan. Hai guys.
5: Hai.
4: Nah, kita bakal ngomongin tentang literasi khususnya membaca ya. Dan ini kalau kita ngomongin tentang baca, kalian tuh terakhir kali, saya ingat kalian nih, apa nih yang kalian baca? Buku apa yang kalian baca terakhir kali? Mungkin bisa diceritain.
5: Aku dulu ya. Hai. Sama Vidya nih, takut ketukar nih suaranya ya.
6: Iya.
5: Kita ngomongin soal buku. Kalau Vidya sendiri ya Dik ya, dan juga Intan, buku yang terakhir Vidya baca itu enggak, jujur enggak ingat ya kalau untuk novel, buku cerita. Tapi kalau yang paling diingat sampai hari ini ada novel Ten Lead, judulnya Paris Love Preju gitu, Paris in Love Preju apa gitu ya, pokoknya ada Paris-Parisnya gitu, Love in Preju, Love in Preju gitu, dan itu menarik sih.
4: Ngomongin soal apa tuh?
5: Iya, biasa
4: romantis,
5: ya kayak gitu-gitu sih, tentang ya tentang long distance terus mereka ketemu ya kayak gitu-gitu.
4: Oke, kalau Intan?
6: Terakhir baca buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Mungkin mungkin Dika sama Vidya sempat dengar juga lah ya, karena mau difilmkan juga kan bukunya. Baca itu karena kayak orang-orang tuh ngomongin buku itu loh, ada budak korporat umur 30-an yang kayak aduh stres banget nih, kayaknya udahan aja apa ya hidup. Terus di detik-detik kayak keputusannya makan mie ayam dulu kali ya, dan ternyata keputusan pengen makan mie ayam itu tuh ngebawa dia melewati momen-momen yang gak terduga gitu loh. Banyak pelajaran hidupnya lah.
5: Kalau Dika gimana?
4: Kalau buku terakhir kayaknya sih akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir gak begitu sering baca buku yang fisik ya. Buku fisik tuh terakhir banget baca kayaknya pas zaman kuliah. Dan itu ngomongin soal personality. Judulnya Personality Plus bukunya. Jadi
6: aku tahu.
4: Tahu ya. Buku judulnya Personality Plus itu soal personality orang-orang ya. Ada sanguin gitu-gitulah gitu. Itu terakhir baca buku yang fisik. Nah, yang sekarang sih banyakan tuh baca novel tapi Korea ini. Korea
5: ini
4: Cina.
5: Ya, apa sih namanya yang blog gitu ya?
4: Iya, kayak di web gitulah.
5: Webtoon
4: gitu. Beberapa buku itu kan sekarang diangkat jadi drama Korea gitu.
5: Okay.
4: Kayak Teach You Listen yang kemarin lagi rame itu tuh Dika udah lama ngikutin storybooknya gitu. Webtoonnya tuh udah lama. Jadi lebih ke itu sih. Dan memang nyari genrenya yang kayak thriller gitu, yang pokoknya gitulah, yang misteri-misteri terus kenakalan-kenakalan remaja
5: gitu ya. Tapi emang kalau kan banyak ya buku yang pada akhirnya diangkat jadi film. Tapi menurut kalian lebih senang itu baca buku atau nonton filmnya langsung?
6: Ya sebetulnya bukunya sih, karena kan kalau buku tuh setebal itu, jadi alur ceritanya kayak bisa sedetail itu, terus kita juga bisa berimajinasi kan.
4: Betul.
6: Tapi pas udah terbentuk jadi film atau series, oh ternyata gitu yang dibayangkan sama sutradara dan lain-lain. Kadang-kadang tuh gak sesuai, tapi ya gak bisa dibanding-bandingin sih. Ada kenikmatan masing-masing pas kita baca buku atau lagi nonton film atau series itu.
4: Oke, apa nih yang Intan mungkin secara pribadi baca bukunya nonton filmnya juga?
6: Apa ya judulnya ya? Bumi Manusia.
4: Bumi Manusia.
6: Bumi Manusia itu aku baca bukunya terus nonton filmnya, karena yang mainkan Iqbal Ramadan.
4: Itu tuh yang lagi rame kemarin apa ya? Dika lupa juga.
6: Laut Bercerita mau difilmkan. Udah belum ya?
5: Nggak tahu sih Vidya.
4: Oh Vidya, yang bukunya kebaca, yang terus diadaptasi jadi film
5: 5 cm.
4: Oh 5 cm.
5: 5 cm.
4: Itu kayaknya di era itu orang semua nonton itu ya.
5: Iya.
6: Dan Daki Gunung nggak sih pada
5: tapi
6: zaman itu.
5: Tapi Vidya emang agak mekan loh. Kalau kita baca novel itu kan sensasinya kita
4: berimajinasi
5: sendiri gitu ya. Tapi tidak mengecewakan juga sih untuk filmnya gitu. Karena
4: sesuai
5: mungkin
4: nih.
5: Sesuai karena memang kayaknya si pemainnya itu kan luar biasa orang-orangnya ya, ada Ralin, kemudian
6: Junot
5: gitu kan,
4: yang lagi hype di masanya.
5: Iya gitu. Jadi kayaknya apa yang Pidia baca sama apa yang Pidia lihat gitu sesuai lah sama ekspektasi gitu.
4: Oke. Seru ya.
5: Kalau Dika apa?
4: Ya kalau Dika mungkin yang kemarin ya, Teach You Listen yang lagi ramai di Netflix itu ketika diadaptasi ke dalam sebuah visual, sebenarnya secara garis cerita ya hampir sama, cuma ekspektasi sama pemainnya aja gitu. Karena kan webtoon itu dia bergambar ya, jadi karakternya kita udah bisa lihat ya. Kalau kalian mungkin kayak baca novel tuh kan karakternya gak kelihatan. Kalau webtoon tuh dia karakternya ada gitu, gurunya tuh ada gitu, terus siswa-siswanya ada. Terus begitu diadaptasi jadi seseorang, kenapa kagak gondrong nih?
5: Oh gitu.
4: Karena kan di webtoonnya dia itu gondrong gitu perawakannya, tapi secara karakter yang dibawakan sangat mirip gitu. Memang benar gitu alur cerita dan lain-lain gitu. Tapi ada beberapa karakter yang ini nggak ada, ini muka ini harusnya dia cari yang gondrong nggak sih? Ini harusnya kalau dia jadi kayak yang sama tuh cuma apa ya, asisten yang cewek deh gitu, yang bisa jago bela diri juga gitu. Itu ya aja sih. Selebihnya kayaknya banyak yang tidak serupa karena beda sama gambarnya, tapi secara karakter mereka sama, alur ceritanya sama gitu.
5: Secara ininya visualnya, jalan cerita dan segala macamnya sama lah ya, gitu ya. Jadi yang mengecewakan hanya
6: gondrongnya
5: ya. Gondrongnya yang mengecewakan.
4: Soalnya tuh udah kuat banget kan. Teach You Listen tuh kalau di webtoon pun udah apa ya, udah chapter hampir 300 gitu. Jadi udah melekat sekali nih.
5: Kalau episode-nya untuk drama berapa?
4: Ya cuma 7 ya. 7 atau 8 kemarin, cuma pendek. Jadi dia itu cuma menceritakan chapter awal aja. Nah, ini yang terbaru nih yang manajer Kim tuh, itu kan juga diadaptasi dari webtoon.
5: Oh, Mr. Kim.
4: Kan kalau di webtoon-nya tuh dia manajer Kim kan. Nah, secara awal itu sama tuh, karena perawakannya, rambut pendeknya gitu, ganteng-gantengnya tuh di webtoon tuh juga dia gitu. Cuma bedanya yang begitu dia divisualisasikan, dia jadi om-om ganteng gitu.
5: So Jisoo ya.
4: Ya, yang sekarang bikin klepek-klepek mama gitu ya kan, ya kan. Terus tiba-tiba kalau di webtoonnya dia cuman kayak bapak-bapak aja gitu, yang apa ya, bapak-bapak yang
5: berwibawa
4: gitu.
6: Jadi pas di apa drakor kan jadi terlalu ganteng.
4: Iya. Wah, ini terlalu ganteng ini untuk
5: tapi
4: jadi bapak-bapak.
5: Tapi biasanya ke visualnya gitu di webtoon tuh juga ganteng-ganteng gak sih?
4: Enggak juga sih sebenarnya. Kalau apa ya, in karakter, tergantung penulisnya sih. Ada penulis-penulis. Nah, kalau misalnya jalan cerita yang kayak dikatakan kayak si Teach You Listen atau yang si apa, Mr. Kim itu, itu kan memang mereka ngadaptasinya dari cerita yang real life gitu ya. Di kondisinya ada anak sekolah bandel dan lain-lain itu. Jadi mereka gak akan jauh dari karakter yang umum. Tapi biasanya yang ganteng dan lain-lain itu yang udah fantasi banget gitu. Yang ke apa ya, silat-silatan atau kungfu-kungfuan gitu-gitu lah, yang genre-genre gitu. Nah itu mulai tuh yang rambutnya panjang, terlalu cantik jadi ceweknya kan. Mungkin itu lebih cocoknya kayaknya karakter yang Cina ya. Kalau Cina, film-film Cina kan yang kerajaan-kerajaan, yang film-film pedang-pedangan kayak gitu tuh mereka lebih visual kan.
5: Betul sih. Tapi ya kalau menurut Pidia sih, emang kalau dilihat kebanyakan novel dijadikan film itu kebanyakan sekarang itu memang tidak sesuai sama ekspektasi, apalagi yang made in Korea ya, yang diambilnya dari webtoon kayak gitu. Kalau menurut Pidia gitu.
4: Iya betul.
5: Tapi kalau yang di Indonesia kayaknya
6: cocok aja.
4: Cinta Brontosaurus sama nggak sama?
5: Aduh lupa lagi. Ya ampun, itu sudah lama banget ya.
4: Enggak, karena Dika nggak baca bukunya, tapi nonton filmnya kan.
5: Cuma jadi kita selalu berekspektasinya gitu. Kan Raditya Dika terus itu.
4: Iya.
5: Iya kan?
4: Jadi itu kayak mungkin terlalu milenial yang ngomong cinta Brontosaurus udahlah satu.
6: Orang tidak relate sih.
4: Orang tidak relate, Gen Z enggak relate nih ya kan.
6: Tapi aku tahu karena aku baca bukunya sih. Nah, aku baca semua bukunya Radit.
5: Beda juga baca.
4: Betul.
5: Yang apalagi dia selalu saurus kan apa
4: dia
5: sih?
4: Dia tuh ambil hewan-hewan.
5: Kambing jantan. Betul.
6: Ubur-ubur lembur.
4: Iya.
5: Betul.
4: Tapi nah, apa? Kita ngomong apa nih?
5: Iya. Kalau kita berdua kan nih termasuk yang jarang banget ya konsumsi buku ya gitu kan. Kayak Dika sekarang kan beralihnya kan ke digital kayak. Kan Intan nih yang masih banget
4: baca,
5: gitu ya.
4: Masih kan di buku-buku di studio ini punya siapa nih?
5: Betul ya kan. Semenyenangkan apa sih bagi Intan di umur yang segini segini masih suka baca gitu.
6: Semenyenangkan itu sih. Kita buka plastiknya, kita buka lembaran kertasnya. Aduh, wangi banget. Dan itu kalau aku tipikal orang yang suka mencari quote-quote dari buku. Itu kayak seru banget sih, bisa di-highlight, ditempel-tempel kayak ada tempelannya gitu.
5: Sensasinya tuh apa loh itu?
6: Senang-senang banget, senang banget. Iya. Kayak mungkin lagi lihat Jungkook sih.
5: Oh gitu.
4: Itu compare-nya.
5: Iya.
4: Kayaknya orang
5: kayak berasa kayak deh melihat apa namanya? Apa namanya foto album gitu ya.
4: Kalau video tuh lihat album-album BTS.
5: Iya, kan ada bukunya soalnya. Kan.
6: Iya sih. Beda deh pokoknya dibandingin digital aku lebih suka fisik. Tapi yang fisik tuh minusnya mahal aja.
4: Mahal dan mungkin makan tempat buat penyimpanan ya. Nah, kalau buku tuh udah ditumpuk simpan gimana tuh kalau Intan?
6: Iya. Iya, disimpan. Sebagian dihibahkan.
4: Okay.
6: Jadi bisa masuk ada yang keluar.
4: Okay.
5: Sekarang ada ngebeli ngebeli sendiri enggak pakai duit yang kalau Intan kan sering kasih-kasih ini ya. Pakai duit sendiri ngebeli buku ini gitu.
6: Ada.
5: Terakhir
6: sih.
5: Apa yang Intan beli?
6: Ini Ancika.
5: Oh, Ancika.
6: Tahu enggak? Dilan.
4: Oh, Dilan.
6: Dilan kan terus sama Milea. Ya. Akhirnya Dilan bertemulah sama Ancika.
5: Noah. Siapa sih? Ariel.
4: Oh, gitu.
6: Nah, seru kalo, tahu.
4: Nih, kalian kan baca Dilan ya? Lihat filmnya juga. Nah, itu gimana tuh? Kalian kan enggak baca bukunya ya, cuma nonton filmnya tok ya.
6: Cocok sih.
4: Sama ya.
6: Cocok.
5: Secara yang Ancika enggak sih? Cuman kalau yang Dilan beda baca.
4: Secara visual. Maksudnya yang kalian baca buku kalian bayangin karakternya terus di film kan. Dilan mana nih? Dilan yang
5: Dilan 95.
4: Dilan yang Iqbal.
5: Dilan 95.
4: Dua filmnya itu.
5: Beda cuma yang Dilan
4: yang pertama.
6: Pertama kedua cocok.
4: Dia sih cuma nonton yang pertama ya.
5: Iya, sama. Ya,
4: karena hype banget
5: itu
4: dan
5: berat ya.
4: Dan itu bagus sih. Ya, itu emang bagus.
6: Aku nontonnya tuh umur 25 kan, belum menikah jadi kayak masih berat banget rindunya.
4: Sekarang Iqbal mendalami karakter yang baru ya.
5: Iya.
4: Dia jadi orang copet.
5: Iya. Bahkan sampai dia bikin ini kan
4: akun baru.
5: Iya.
4: Dia bikin akun TikTok baru apa ya Instagram baru gitu untuk karakternya dia itu. Gitu.
5: Iya. Sampai jualan di ini.
4: Iya.
5: Gayanya preman banget apa?
4: Iya preman. Dia nge-live sampai 30.000 yang nonton itu.
5: Oh iya.
4: Iya.
5: Wah.
4: Jadi dia sukses mendalami perannya dengan promosinya gokil sih kayak gitu ya.
5: Tapi menurut dia Iqbal emang mendingan film ya.
4: Iya betul.
6: Iya sih.
4: Dia harusnya jadi the next Reza Rahardian sih.
6: Harusnya bisa.
4: Iya kan, level actingnya tuh udah mulai kemana-mana gitu. Gak cuma mainkan peran-peran aman.
5: Betul.
6: Iya kan.
5: Iya sekarang dia udah. Ya kan kalau di Dilan juga ada action-actionnya lah ya. Alias ya main gedebak-gedebuk kan.
6: Di Bumi Manusia kan dia juga jadi Mingke.
5: Oh iya benar.
6: Terus apalagi tuh Raden mencuri Raden Saleh dia juga main. Dan dia tuh mencoba berbagai karakter.
4: Betul. Yang sama mamanya itu tuh yang nyari mamanya tuh apa ya filmnya? Dika lupa tuh. Sampai keluar negeri.
6: Oh, Ali yang jadi Ali.
4: Itu.
6: Sedih banget itu.
4: Itu aku juga nonton sih. Itu juga bagus tuh.
6: Ali apa? Lupa aku.
4: Dia kan adalah tipikal orang yang enggak ingat judul tapi ingat filmnya.
5: Ali Topan Anak Jalanan.
4: Enggak.
5: Lama banget ya.
4: Pokoknya ada di OTT aja itu.
6: Marisa Anita jadi mamanya.
4: Pokoknya gitu deh, dia nyari mamanya keluar negeri. Gitulah pokoknya.
5: Bagus juga. Tapi ada apa namanya? Penulis favorit enggak kalau Intan?
6: Enggak sih. Kalau kayak lagi selera apa? Biasanya tuh kalau lagi fokusnya kemana cari buku itu? Itu biasanya lebih relate.
5: Besok jadi narsum aku ya.
6: Boleh.
4: Tetap usaha ya.
5: Tetap usaha.
4: Supaya tetap berjalan ini program ya.
5: Tapi beda emang enggak seiniannya sih. Ini dulu novel-novel apa namanya? Ada agak novel-novel
6: Tilit.
5: Bukan novel-novel dewasa dulu tuh. Mira
4: Lesmana.
6: Oh,
5: bukan.
6: Tidak sih.
4: Apa?
6: Mirawe. Ada sih yang aku baca.
5: Beda juga ada baca itu.
6: Yang judulnya Arini.
5: Lupa deh judulnya tersanjung atau apa enggak tahu.
6: Ada sih aku baca
5: juga ada.
4: Itu penulis-penulis senior itu masih eksis mereka sampai sekarang ngeluarin buku.
5: Masih enggak sih?
4: Kayak Mirawe kayaknya udah lama.
6: I don't know sih.
4: Tapi yang sekarang nih di dunia perbukuan yang lagi hype tuh penulis siapa?
6: Ini yang nulis apa namanya Laut Bercerita.
4: Oh,
6: Leila Escudori. Itu termasuk yang masih aktif dia.
5: Yang cowok siapa sih? Ada dia gayanya agak
6: JS Khairan
5: gitu. Oh iya betul.
6: Iya kan? dompet yeah. ayah sepatu dompet ibu sepatu ayah apa-apa gitu judulnya.
5: Itu anak-anak okay. kecil sampai ngantri loh, ngebeli bukunya sampai sejuta tuh banyak.
6: Karena emang best seller.
4: Wah. Oke, okay. itu yang lagi in tuh ya. Soalnya dia enggak begitu ngikutin dunia perbukuan ini.
6: Yang gitu. Tadi aku mention si Krisna,
5: cuman dia trending aja.
6: Siapa namanya? Brian Krisna itu yang seporsi mie ayam sebelum mati. Yeah. Itu kan juga kayak dicetak puluhan kali tuh bukunya.
4: Eksemplar ya istilahnya. Okay.
6: Mau difilmkan
4: lagi? Di tengah apa ya? Di tengah sulitnya jualan buku, masih banyak buku-buku yang bisa ini ya, bisa sampai jutaan eksemplar laku.
6: Bisa
4: gitu
6: sih
4: ya.
6: Tapi tidak banyak orangnya.
5: Iya. Yeah. Kalau kita ke toko buku yang gedean itu ya, kalau pada yang lihat justru sekarang yang best seller tuh enggak banyak yang novel-novel. Yang best seller itu justru yang apa kayak filsuf kayak gitu-gitu terus buku tentang
4: biografi ya kayak autobiografi gitu-gitu
6: psikiater psikiater nulis buku
5: itu paling banyak sekarang tapi kalau novel-novel tuh udah agak nggak tahu ya ada sih tapi maksudnya kalah tuh sama Al-Qur'an gitu kan terus iya enggak maksudnya
4: Al-Qur'an tuh best seller kayak tiap-tiap itu mesti orang beli ya
5: iya gitu terus macam-macam deh gitu
6: jadi lebih ke semua orang tuh bisa nulis kalau sekarang psikiater nulis aku kemarin baca buku dari seorang psikiater judulnya seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya gitu-gitulah gimana kita untuk nge-heal perasaan kita, melepaskan inner child itu tuh dikemas dengan santai.
4: Itu berarti bukunya. Berarti ya menunjukkan kalau orang Indonesia tuh udah mulai banyak tekanan mental gitu ya.
6: Udah jadi mulai sadar.
4: kayaknya butuh buku untuk jadi apa ya? Untuk belajar healingnya dia gitu ya.
6: Iya, namanya juga
4: mental illness-nya itu.
6: Namanya juga WNI.
5: Oh gitu. Tapi ini Intan sebagai pecinta buku, pengen enggak nulis buku?
6: Pengen. Banget. Someday ya, ini lagi nulis.
5: Okay. Ininya genre-nya apa genre?
6: Romance.
5: Okay, fix.
6: Tapi pengen endingnya sad ending.
5: Fiksi.
6: Iya.
5: Fiksi. Kalau Dika pernah nulis apa nggak gitu?
4: Nulis pernah, pernah bikin blog, cuma udah lama. Iya. Terus akhirnya kesini tuh jadi mungkin karena udah sering terpapar sama konten visual terus udah berkutatnya bikin kontennya visual jadi males gitu nulis gitu jadi males gitu untuk nulisnya. Bener. Dan kalau misalnya disuruh nulis kalau itu mending dikasih ceritain pakai suara kayak gini sih daripada serius jadi kayak kalau orang kadang bikin konten nulis skrip segala macam misalnya atau monolog nah dia tuh lebih tipikal kayak hidupin terus ya udah ngomong apa yang ada di pikiran habis itu ntar kalau nggak cocok potong buang baru jadi gitu. Gitu sih.
5: Emang zaman itu kan blog itu kan ini ya. Apa namanya?
4: Kayaknya orang banyak
5: ya punya
4: mencoba
5: blog.
4: Menulis blog gitu.
5: Betul.
4: Ya kan.
5: Itu sampai sekarang masih nih?
6: Enggak. Kalau blog enggak lagi sih.
5: Oh, udah enggak lagi. Ketimpuk buku itu udah enggak lagi.
6: Enggak ada lagi.
4: Oke deh. Kayaknya gitu aja nih obrolan dari kita ya soal dunia perbukuan ini yang mudah-mudahan sih kalau kalian yang lagi dengerin gitu ya yang mungkin literasinya masih agak kurang, gak salah mau baca digital boleh gitu ya kan. Mau baca buku fisik juga lebih bagus. Tadi kalau udah lihat 2-3 POV nih untuk orang-orang yang mungkin juga baca dan juga menikmati dunia perbukuan ini. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Bye-bye.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

ada gak nih teman Pro 2 yang baru aja beli baju baru? Baju baru itu kelihatannya bersih banget, wangi barunya tuh khas gitu ya. Mungkin ada yang pernah pakai baju baru tanpa dicuci dulu. Tapi sebetulnya sebaiknya itu enggak langsung dipakai sebelum dicuci ya teman Pro 2. Dicuci dulu sebelum digunakan. Karena apa? Karena ada potensi adanya jamur, bakteri, sampai bahan kimia yang berbahaya. Kalau dari kompas.com, bakteri, kuman, jamur, atau bahan kimia di baju baru yang bersentuhan dengan kulit itu bisa menyebabkan masalah kulit. Jadi ya harus dicuci dulu sebelum dipakai untuk menghilangkan bakteri, jamur, sama serangga, menghilangkan pewarna tambahan yang ada di baju itu, juga untuk menghilangkan lapisan kimianya. Jadi yang baru beli baju, dicuci dulu, baru dipakai. Jangan lupa price tag-nya juga dilepas ya.

Siapa nih teman Pro 2 yang setiap harinya punya kebiasaan duduk lama-lama, berjam-jam, mungkin bisa jadi karena kerjaan di kantor, atau ngerjain tugas kuliah atau sekolah? Tahu nggak teman Pro 2, ternyata kebiasaan ini punya risiko yang nggak baik loh buat kesehatan kamu? Ada seorang spesialis ortopedi dan traumatologi, juga konsultan tulang belakang, Dr. Syafruddin, SPOT. Dia bilang kalau kebiasaan duduk terlalu lama itu kayaknya nggak terlihat berbahaya. Padahal sebetulnya bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, kayak misalnya masalah pada postur tubuh. Duduk terlalu lama, posisi yang nggak bagus, itu nggak cuma bakal berpengaruh dalam postur tubuh aja, tapi juga meningkatkan risiko untuk mengalami nyeri pinggang yang bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti hernia nukleus pulposus atau lebih dikenal dengan saraf kejepit. Ada risiko lainnya juga seperti masalah obesitas, gangguan pencernaan, otot melemah, tegang, diabetes, stres, bisa juga gangguan kecemasan lainnya. Nah, untuk menghindari bahaya-bahaya itu, ketika dirasa udah duduk terlalu lama, kamu bisa coba lakukan peregangan, olahraga ringan sebentar, terus latihan pernafasan juga, yang intinya bisa mengurangi risiko dari duduk terlalu lama itu, teman Pro 2. Ini infonya dari @kemenpora.

Liburan pasti ada nih teman-teman Pro2 yang mungkin liburannya keluar kota. Harus menempuh perjalanan yang cukup panjang, 2-3 jam atau mungkin ada yang 6 atau 8 jam lebih di perjalanan, terus bawa macam-macam snack kemasan gitu ya biar gak kelaparan di jalan. Cuma memang sebagai ganti dari makanan kemasan ini ada loh rekomendasi-rekomendasi makanan-makanan enak lainnya yang lebih sehat untuk teman perjalanan kamu. Seperti misalnya salad. Salad ini tentu aja udah dikenal sebagai makanan yang sehat, penuh dengan nutrisi, tapi biar nggak berantakan selama di jalan, jangan lupa pisahin dressing dalam wadah kecil biar bisa ditambahkan ketika mau dimakan. Jadi kamu tetap bisa makan sayur-sayuran segar atau mungkin bikin salad buah ya, tapi tetap enak dan gak berantakan karena emang dressingnya udah dipisahin di wadah-wadah kecil. Bisa juga kamu bawa sandwich sebagai bekal ketika perjalanan jauh. Bisa pakai daging yang tanpa lemak, bisa pakai sayuran segar, pakainya roti gandum gitu ya. Jadi bisa ditambahin juga dengan sumber protein yang lebih oke, kayak misalnya daging ayam panggang, telur rebus, atau bisa pakai tuna. Omong-omong tentang telur rebus, ini juga salah satu bekal yang gampang banget disiapin sih. Tinggal tambahin potongan tomat cherry, sayuran lainnya sebagai pelengkap. Udah, itu udah bisa jadi menu yang simpel tapi juga mengenyangkan dan lebih sehat untuk kamu. Kalau kamu teman Pro 2 ketika lagi di perjalanan, mau liburan, itu biasanya paling suka ngebekal apa?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Makan ramen, aku suka nih makanan dari Jepang yang udah terkenal banget, gampang ditemukan di mana-mana. Tapi kalau ngomongin mie dari Jepang, ternyata bukan cuma ramen, ada beberapa jenis mie lainnya dari Jepang. Seperti ada udon. Kalau udon ini mie Jepang yang teksturnya paling kental, paling kenyal, toppingnya juga banyak ya. Terus di Jepang tuh sampai ada festival udon. Terkenal banget lah di salah satu daerah di sana, di prefektur Kagawa. Itu ada festival namanya Sanuki Udon Matsuri. Terus ada juga soba. Kalau soba ini teksturnya lebih tipis dibandingin mie Jepang yang lain. Kalau dari National Geographic, soba ini mie Jepang yang warnanya abu-abu dari tepung soba. Terus pakai kuah yang punya karakteristik gelap disebut dengan suyu. Jadi nggak langsung dicampur, mie-nya terpisah, kuahnya terpisah. Terus pas mau makan tuh dicelupin dulu ke kuahnya. Terus mie Jepang itu ada yakisoba, ada somen, ada hiyamugi juga, harusame, shirataki. Banyak deh mie yang emang khas banget dari Jepang, teman Pro 2. Kalau kamu paling suka sama apa? Aku kayaknya ramen deh, yang emang udah lumayan sering dicicip dan aduh enak banget, tergantung lagi topping dan tipikal kuahnya ya.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2,

0: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pinter banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia termasuk juga di Bengkulu itu adalah seputar stunting ya teman Pro 2. Ini masalah kesehatan serius yang sampai sekarang tuh masih jadi tantangan buat kita semua. Nah, untuk mengatasi itu, sebetulnya Kementerian Kesehatan udah melakukan langkah-langkah pencegahan seperti menjalankan rekomendasi isi piringku dalam sekali makan. Kamu udah pernah dengar seputar isi piringku? Jadi ini intinya di piring itu ada 50% buah dan sayur, 50% lagi karbohidrat dan protein. Contohnya apa? Contohnya ada nasi nih sebagai karbohidratnya ya, terus pakai lauk pauk, bisa pakai ikan kembung, bisa pakai ayam, telur, atau pakai daging sapi. Terus lauk nabatinya itu bisa didapatkan dari tahu atau tempe. Nah, nanti tuh butuh ini, butuh sayuran dan butuh buah-buahan, bisa pakai jeruk atau pisang atau kates, apapun itu yang bisa mencukupi kebutuhan serat yang dibutuhkan sama tubuh kita. Itu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi harus balance antara karbonya, proteinnya, buah dan juga sayur. Kamu gimana? Kalau makan hari-hari udah menerapkan konsep isi piringku ini atau gimana nih teman Pro 2?

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Esensi buku di RRI Bengkulu.
6: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak Ada New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak Ada New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak Ada New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

Teman Pro 2 dari laporan United Nations Environment Program bertajuk Food Waste Index 2021, negara kita jadi negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Aduh, sedih ya. Jadi, berdasarkan data, total sampah makanan yang diproduksi Indonesia setiap tahun itu mencapai 20,93 juta ton. Ini berdampak serius loh terhadap kerusakan lingkungan dan juga krisis iklim. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Bisa dengan langkah sederhana seperti merencanakan menu makanan dengan bijak, mengorganisir menu makanan, menjadikan sisa makanan sebagai kompos, memanfaatkan kembali makanan, dan membagikan makanan berlebih kepada sesama. Yuk kita mulai mengurangi food loss dan food waste ini dengan melakukan langkah-langkah sederhana untuk menjaga kelestarian bumi dan kesejahteraan manusia.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ternyata otak manusia tuh bisa menyimpan informasi yang gak terbatas? Karena neuron-neuron di saraf otak itu terus berkembang, menggabungkan diri, bisa memperbesar kapasitas penyimpanan informasi. Dan ternyata otak manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Wah, menarik sih ya. Terus juga fakta lain dari otak manusia, otak kita tuh bisa menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan lampu. Iya, jadi otak bisa menghasilkan daya listrik. Listrik yang bisa diciptakan dari aktivitas otak sebesar 23 watt dan bisa menyalakan sebuah bola lampu. Lalu juga fakta yang mungkin bisa bikin kita termotivasi untuk terus upgrade diri dan belajar, kita ternyata tetap bisa belajar hal baru meski udah tua. Wow. Manusia tetap bisa mempelajari hal-hal yang baru meskipun udah tua. Jadi menurut Harvard Pilgrim Healthcare, mempelajari keterampilan baru punya manfaat untuk menjaga kesehatan otak saat sudah lanjut usia. Itu dia teman Pro 2 beberapa fakta menarik dari otak manusia.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. Esensi buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Teman Pro 2, kalau kata indonesiabaik.id, masih banyak banget masyarakat Indonesia yang menggunakan kata sandi sederhana untuk akun digital mereka. Kayak misalnya 123456, admin, terus pakai kata user, password gitu ya. Padahal sebetulnya kalau pengen aman, kamu tuh harus bikin kombinasi huruf kecil, kapital, angka, dan simbol di password kamu, terus jangan masukin info pribadi. Hindari juga urutan angka dan huruf, bedakan kata sandi tiap akun. Gak usah lagi tuh pakai 123456, karena itu jadi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan paling gampang diretas.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah gak kamu ngerasa panik, gugup, terus akhirnya keringetan di tangan? Banyak banget, kayak tangannya tuh sampai basah, teman Pro 2. Nah, ternyata dari kompas.com katanya konsentrasi kelenjar keringat di tangan itu emang lebih banyak dibandingin sama di telapak kaki, di wajah, bahkan ketiak. Keringat yang keluar berlebihan ketika gugup itu disebut dengan hiperdrosis. Udahlah tangan berkeringat, detak jantung lebih cepat, mulut jadi kering, sakit perut gitu ya, pengen buang air kecil. Itu memang kondisi yang normal terjadi ketika orang tuh ngerasa gugup atau panik. Gimana cara mengatasi kondisi yang gak enak kayak gitu? Ternyata bisa dimulai dengan ngambil nafas panjang pas lagi kita lagi gugup atau lagi cemas. Tapi kalau kamu ngerasa emang anaknya tuh sering cemas, kamu bisa mulai untuk rutin yoga. Terus beberapa makanan, minuman kayak kafein itu bisa bikin seseorang lebih mudah berkeringat. Jadi kalau kamu ngerasa, aduh aku tuh kalau panik, kalau takut, gugup, gampang banget tangan itu basah berkeringat, itu mulai kurangi konsumsi kafein. Lebih oke diganti dengan buah dan sayuran, teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 102 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ternyata ada beberapa makanan yang bisa bikin kita tuh ngerasa lebih bahagia? Seperti coklat. Bukan tanpa alasan ya, tapi coklat ini memang mengandung senyawa kimia namanya feniletilamin yang bisa merangsang pelepasan endorfin di otak kita. Endorfin ini hormon kebahagiaan yang bisa bikin kita senang, bikin kita bersemangat. Terus selain endorfin, coklat juga mengandung serotonin yang bisa meningkatkan suasana hati kita. Kemudian ada pisang. Pisang itu ternyata mengandung triptofan, asam amino yang diperlukan sama tubuh untuk bikin serotonin, si hormon kebahagiaan. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang punya peran dalam produksi neurotransmitter yang mengatur suasana hati kita. Ada coklat, ada pisang, ada juga yogurt yang mengandung prebiotik atau bakteri baik, bisa menyehatkan pencernaan dan bisa bantu menjaga kesehatan mental. Ada penelitian yang bilang kalau keseimbangan bakteri dalam saluran pencernaan itu bisa berpengaruh sama suasana hati dan kebahagiaan kita. Tapi yang jelas, mengkonsumsi yogurt juga harus tepat jumlahnya dan gak boleh berlebihan. Lalu juga ada alpukat, si makanan kaya lemak sehat, terutama lemak tak jenuh tunggal, ini juga bisa bikin kadar serotonin kita tuh meningkat. Dan terakhir, ini agak pricey tapi emang kaya banget sama omega-3 yang bisa meningkatkan rasa bahagia, si ikan salmon. Ini bisa meningkatkan suasana hati, bisa membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Dari makanan-makanan yang tadi Intan mention, apa nih yang paling suka kamu konsumsi biar bikin perasaan tuh lebih happy, teman Pro 2?

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6,
4: Indonesia
2: 7,
4: top
2: 8,
4: 20.
5: Indonesia
4: 9,
5: top 20.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Indonesia top 20.
5: Indonesia top 20.
4: Indonesia top 20. 20.

lagi ya teman Pro 2, kayaknya kita langsung aja ya. Kita mulai tangga lagu kita dari posisi bontot. Di posisi ke-20 ada Dona Maula lewat lagu manisnya berjudul Harum, teman Pro 2. Lagu ini mengisahkan tentang apresiasi ke pasangannya ya, yang selalu ngasih ketenangan. Terus liriknya tuh kayak adem banget gitu ya. Cocoklah buat starter awal ya dari chart kita. Ini dia posisi 20, Dona Maula.

untuk pekan ini, penyanyi muda berbakat Sabrina Leanor masuk lewat lagu Selesai. Dan lagu ini tentunya bercerita tentang keberanian melepas hubungan yang udah gak sehat. Jadi kayaknya emang relate banget gitu ya, buat yang baru aja bilang cukup. Oke deh teman-teman,

make up dan juga mode rambutnya lagi banyak diikuti nih sama anak muda zaman now ya. Baru aja ngerilis single yang berjudul My Mind Gue. Ya, kayaknya ini gabungan pop modern dengan lirik yang relate ya sama overthinkingnya sama anak muda zaman sekarang. Jangan mikir kelamaan, denger aja dulu, ini dia, Nike lah, My Mind Gue. 16

0: Kompro 2 di urutan ke-14, giliran vokalis yang bersuara khas ya, Ivan Seventeen harus turun peringkat dari minggu lalu teman Pro 2 lewat lagunya Jangan Paksa Rindu ya. Suaranya masih khas banget ya, masih melankolis gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih karirnya nggak melankolis, tapi justru lebih happy lagi dan berakhir dengan happy ending. Akhirnya teman Pro 2, ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Kita naik ke posisi 13-nya. Ada NPD teman Pro 2, Lewat Sempurnanya Aku ya. Walaupun sebenarnya lagu ini tuh single pertama mereka, dan sekarang mereka udah ngerilis lagu baru lagi yang judulnya Lupain Aku Please. Mudah-mudahan minggu depan lagu ini bisa masuk ya ke chart top 20, karena kalau seandainya kamu banyak request sih harusnya bisa masuk ke program. Sekarang kita dengerin dulu, ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: 13.

bisa dengerin Indonesia Top 20 Bengkulu setiap hari Sabtu ya, jam 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk selalu request gitu ya, lagu-lagu favorit kamu di setiap jam request, supaya lagu favorit kamu tersebut bisa masuk nih ke chart Top 20. Oke, kita beralih ke posisi 11 untuk pekan ini, teman Pro 2. Ada penyanyi jebolan berbakat kembali, yaitu ada Nabila Takia lewat lagunya Cegil.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia Top 20.

kita udah beralih ke top 10 ya. Wah, jajaran 10 lagu top nih Teman Pro 2 yang paling sering diputer untuk minggu ini. Lagu-lagu ini persaingannya sebenarnya ketat banget ya, cielah. Tapi emang hampir kayak yang ini sering banget diputer, yang ini sering banget di request gitu ya. Bahkan lagu ini viral juga di radio-radio, di media sosial dan semuanya Teman Pro 2. Dan di posisi 10 untuk pekan ini ada penyanyi yang lirik-liriknya itu selalu mewakili perasaan sad boy dan sad girl se-Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bernadia ya, lewat Rabun Jauh. Fakta uniknya lagu ini tuh terinspirasi katanya dari kisah Bernadia sendiri nih Teman Pro 2, yang sengaja pakai kacamata ketika tampil di panggung. Dan katanya sih dia berharap bisa menemukan tatapan seseorang gitu ya dari jauh di antara lautan penonton. Nah, kenyataannya gimana aku juga enggak tahu ya. Yang penting kita langsung naik lagi Teman Pro 2 di posisi 9. Kali ini ada kolaborasi apik dari Enau featuring Ari Lesmana lewat lagunya Sesi Potret. 9.

satu kali. Ih, lagu ini tuh ya nuansanya kan R&B modern gitu ya, liriknya romantis, kayak bikin lagu ini tuh terus naik gitu ya popularitasnya. Bahkan yang terbaru dia berkolaborasi sama Eric Nam. Wah, udah deh, suaranya Eric Nam sama suaranya Adrian Khalif dapet banget sama lagu ini. Dan aksen lagu dari 2001 ini, dari aksen Korea ke Indonesianya Eric Nam itu ya, kayak gak ada Korea-Koreanya sama sekali loh, Tolong Bro 2. Emang penyanyi itu gitu ya, candu banget. Pida sih pengen banget kalau ada musik kolaborasinya itu dirilis, Tolong Bro 2. Eric Nam sama Adrian Khalif. Ini featuringnya lewat lagu 2001 kali. Kamu udah lihat belum sih? Aku sih cuma nontonnya lewat medsos ya, Tolong Bro 2. Tapi berharap banget kalau lagu ini tuh bisa dirilis ulang ya, atau bikin covernya deh, atau bikin versinya deh gitu. Akhirnya Tolong Bro 2, dari posisi 7 kita naik ke posisi 6. Kali ini ada Maca. Oh, bukan Maca sih, Teh Jauh. Tulus, Tolong Bro 2 kembali hadir dengan karya yang bermakna dan aransemennya itu khas serta menenangkan. Sama kayak Teh Hijau aslinya kan, sama menenangkan bukan?

yang ada di posisi 1 untuk pekan ini, teman Pro 2 ya. Kali ini di posisi ke-4 ada Lomba Sihir. Ini bisa dibilang lagunya cover dari band legendaris lah, teman Pro 2 ya. Dari lagunya Shalom Seven melompat lebih tinggi. Tapi ini lagu versi terbaru ya, yang berhasil membawa warna baru juga dan disambut hangat sama para penikmat musik. Gimana, kamu nikmatin gak lagunya, teman Pro 2? Kalau aku jujur, ini versinya Lomba Sihir banget sih, dan aku suka ya. Kita naik ke posisi 3 kali ini, ada Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

0: Gak kerasa kita udah berada di posisi runner-up untuk pekan ini, Teman Pro 2. Dan runner-up pekan ini diisi oleh Ghea Indrawari ya, lewat lagunya 1000 kali ya. Adrian Khalif 2001 kali, kalau Ghea 1000 kali. Aduh, siapa lagi nih yang mau menciptakan berkali-kali nih? Dan memang lagu ini paling kuat sih untuk minggu ini ya, Teman Pro 2, karena kalau aku bilang liriknya juga emosional banget, vokal khas Ghea-nya dapet banget gitu ya. Tapi ya sudah, kita akan mengetahui sebentar lagi siapa yang akan berada di posisi puncak untuk pekan ini. Sebelum itu, kita recap dulu Teman Pro 2 dari posisi 20.
1: Indonesia Top 20.

oleh Dona Maula lewat Harum sebagai new entry kita pekan ini, dan dilanjutkan dengan Bara Suara lewat lagunya Sementara yang juga menjadi new entry kita untuk pekan ini. Selena Grace featuring Andi Rianto ada di posisi 18 dengan lagunya Sumpah Mati. Sabrina Leanor lewat Selesai ada di posisi 17. Naikila, Main-Main Gue Nih Teman Pro 2 ada di posisi 16. Marbles lewat Home Pimpa itu ada berada di posisi 15. Even 17 dengan Even 17 dengan Jangan Paksa Rindunya ada di posisi 14. NPD ada di posisi 13 lewat Sempurnanya Aku. Haha, miliknya Sabrina Leanor nih Teman Pro 2. Pekan ini ada di posisi 12 dan naik ke posisi 11 ada Nabila Takia lewat lagunya Cegil. Kita masuk ke top 10 ada Bernadia Teman Pro 2 lewat Rabun Jauh, dan di posisi 9 ada Now featuring Ari Lesmana lewat Sesi Potret. Walls Akhir Zaman ada di posisi 8 lagu milik Roni Parulian, dan di posisi 7 ada Adrian Khalif lewat 2001 Kali. Teh Hijau miliknya Tulus ada di posisi 6, lalu Vanessa Z featuring Roni Parulian lewat Takkan Terulang ada di posisi 5. Naik ke posisi 4 Teman Pro 2 ada Lomba Sihir lewat Melompat Lebih Tinggi. Berapa kali kita saling memaafkan lewat lagunya Pamungkas ada di posisi 3, dan runner up kita ada Gia Indrawari lewat 1000 Kali. Dan siapa yang menjadi jawara kita untuk pekan ini? Dia adalah Sheila on Seven lewat lagu Sederhana.

0: chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini ya. Kira-kira lagu favorit kamu ada di posisi berapa nih, teman Pro 2? Pokoknya kamu harus pantengin terus ya chart-chart berikutnya di Top 20 setiap pekannya. Siapa tahu minggu depan ada pendatang baru yang langsung bikin kejutan ya. Sampai ketemu di hitungan berikutnya, tetap dengerin musik Indonesia. Pida pamit, dukung terus musik Indonesia.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
2: Pro 2.

dibuka sama Mbak Taylor ya, lewat lagunya The Fate of Ophelia. Lagu ini mengambil inspirasi dari karakter klasik Shakespeare, tapi dikemas pakai vibe yang synth-pop modern ala Taylor gitu deh, teman Pro 2 ya, yang bikin lirik puitisnya itu tetap catchy pas didengar. Dan langsung aja, ini dia Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Number 3.

Terus untuk pekan ini ada Bruno Mars lewat lagunya Just I Might. Dan berbeda dari lagu sebelumnya ya, yang satu ini kental banget aura R&B retro 80-annya yang bikin kaki kita tuh kayak ya pengen joget-joget tipis-tipis gitu gak sih pas dengerin instrumen funknya gitu ya. Dan Bruno Mars ini kayaknya selalu memberikan lagu-lagu yang fresh ya kalau menurut dia, dan kayaknya selalu catchy deh kalau kita dengar. Salah satu musisi yang Pidia pengen banget tonton konsernya ya Bruno Mars sih teman Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana? Berminat? Kalau berminat nanti kita join ya. Akhirnya ke posisi 17 teman Pro 2 di pekan ini. Ada kolaborasi lintas benua yang epic banget ya, Charlie Puth bareng sama Diva Jepang. Siapa lagi kalau bukan Utada Hikaru lewat Home. Number 17.

YouTube yang lagi hits banget ya, Lizardfilm, Eyelids, dan juga Catsy dalam Iconic by Mistake Teman Pro 2. Lagu ini tuh punya koreografer yang lagi viral banget ya di medsos, dan ceritanya tentang gimana PD-nya mereka sampai jadi ikonik tanpa disengaja. Kalau menurut aku sih mereka ikonik banget. Naik ke posisi 14, ini dia yang baru aja memutuskan untuk tidak mensubmit lagunya ke Grammy, ada BTS ya. Kali ini ada di posisi 14 lewat single ya Normal Teman Pro 2 ya. Dan langsung aja ini dia BTS. Number 14.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: International Top 20 Number 10.

Kembang Pro 2. Ada Benson Boone kali ini di posisi ke-10 ya, lewat lagunya The Time of My Life. Lagu yang rilisnya pas ulang tahunnya ya, Kembang Pro 2 ya. Dan ini menampilkan vokalnya emosionalnya Benson dengan video musik penuh aksi unik bernuansa teatrikal. Kamu udah nonton belum sih? Kalau aku sih udah lihat ya. Dan lagunya, pikir-pikir ini lagu cover tadinya, tapi ternyata bukan. Kirain lagu Time of My Life gitu. Lagunya siapa sih? Lupa deh aku. Gloria Estefan apa gitu ya? Udah deh, kita lewatin ya. Teman Pro 2 masuk ke posisi 9. Ada Sam Smith, Oh My Mother. Number 9.

masih situ aja nih untuk pekan ini ya. Ada Gracie Abrams lewat lagunya Look at My Life, teman Pro 2. Gaya bedroom pop yang jujur dan intim ini bikin penggemar dan juga pendengarnya merasa seperti lagi dengerin isi buku harian rahasianya Gracie ya. Soalnya liriknya tuh berasa kayak apa namanya, kehidupan sehari-hari banget gitu yang ditulis sama Gracie Abrams, teman Pro 2. Nah, kita naik nih ke posisi 6 untuk pekan ini. Ada siapa? Wah, ini salah satu penyumbang terbesar dari hype ya. Setelah kakaknya BTS, ada adiknya Curtis ya, yang menyumbang pendapatan untuk hype di pertengahan tahun 2026 ini ya. Lewat lagunya TNT. Nah, ini dia. TNT lewat Curtis, teman Pro 2 dengan posisi 6.

Harry Styles nomor 2. Lagu yang bernuansa soft rock ala 70-an ini menyajikan melodi gitar yang manis banget ya. Vokal karismatik Harry itu juga bikin siapapun kayaknya merasa jadi pemeran utama deh gitu ya di film retronya. Dan Harry ada di posisi 4 untuk International Top 20 pekan ini. Naik ke posisi 3 teman pro 2 yang semakin dekat nih dengan posisi 1. Medali perunggu minggu ini di posisi 3 jatuh ke kolaborasi super unik. Ada Tame Impala dan juga Jennie Blackpink ya, lewat lagunya Dracula. Number 3.

0: teman Pro 2 lewat lagunya Where Is My Husband? Where Is My Husband? Teng teng teng. Lagu ini menggabungkan unsur jazz, soul, komedi lirikal ya, yang juga relatable pastinya. Dimana Ray sendiri sukses bikin lagu tentang pencarian pasangan hidup, dan ini terasa sangat fun dan sangat energik gitu ya kalau menurut aku. Lagunya juga banyak kok dipakai untuk soundtrack-soundtrack di media sosial kan, di reels-reels gitu kan, terus menampilkan Where Is My Husband. Nah, yang ditontonin itu yang dikasih tahu husbandnya adalah Kim Nam Joon ya kan, Kim Seok Jin, Min Yoon Ji, terus Jaehyun, terus siapa lagi, ada Siwon, wah semuanya beda-beda deh pokoknya ya husbandnya. Dan ini ada di posisi runner up kita, siapakah yang menjadi jawara kita pekan ini? Nah, kita coba review dulu teman Pro 2 yang ada dari nomor 20.
1: International Top

Posisi 20 ada Taylor Swift lewat lagunya The Fate of Ophelia. Kemudian di posisi 19 ada Bruno Mars lewat Risk It All. Just Like My miliknya Bruno Mars juga kali ini ada di posisi 18. Charlie Puth featuring Utada Hikaru lewat Home ada di posisi 17. Swim dari BTS ada di posisi 16. Di posisi 15 ada Le Sserafim, Eilid dan Cassie lewat Iconic by Mistake. Normal miliknya BTS Tomorrow Pro 2 ada di posisi 14 dan Lemon Tang lewat Heart to Heart ada di posisi 13. Tomorrow Pro 2 untuk posisi 12 untuk pekan ini ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Know You. Dan naik ke posisi 11 ada Ariana Grande, Had That I Made You Love Me. Top 10 kita Tomorrow Pro 2, Benson Boone lewat The Time of My Life. Dan di posisi 9 ada Sam Smith lewat Oh My Mother. Aespa lewat Lemonade-nya ada di posisi 8. Kemudian ada Look At My Life milik Gracie Abrams ada di posisi 7. Ada Cortez lewat TNT lewat lagu ini ada di posisi 6. Kemudian ada Olivia Rodrigo ada Stupid Song di posisi 5. Harry Styles di posisi 4 lewat singlenya American Girl. Kemudian ada Tame Impala and Jennie ada di posisi 3 dengan lagunya Dracula. Dan runner up kita Tomorrow Pro 2 ada Ray lewat lagunya Where Is My Husband. So, siapakah yang menjadi jawara kita untuk pekan ini? Langsung aja congratulations untuk Drake lewat lagunya Make Them Cry. And this is Winner of the Week, the number one.

ini udah selesai kita putar semua dari posisi 20 dari Taylor Swift sampai Drake ya. Kira-kira lagu favorit kamu ada di urutan berapa nih untuk minggu ini teman Pro 2? Yang penting jangan lupa ya buat terus request lagu kesayangan kamu biar bisa naik peringkat atau bertahan di chart minggu depan. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Aku Vidya pamit undur diri, tetap ceria ya, tetap dengerin musik favorit kamu, and see you next week di International Top 20. Bye bye. International Top 20.

Soal Suara FM, Radio Jakarta, tempat terbaik kamu untuk ngobrol dua. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 4 sore untuk ngobrol dua. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Musicpreneur, teman Pro 2. Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro dua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke? Okay?

0: Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalau
1: macet. Okay. Gue lihat belakang kalau
0: gue. Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Bisa aman.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena ini masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi nyala salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah? Masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Iya, orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Amin.
0: Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih, musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya, melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, banyak. Kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya. Tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya. 14 tahun, maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak, aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia.
0: Makan. Jadi Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget kan? Gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Pastilah, apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman berdua yang pengen nanya-nanya juga. Bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di sore hari ini teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radella, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya kan dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih. Nah,
1: tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan, mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi nggak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak konten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya, orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu.
1: Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang konten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatannya masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Wah. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati dia.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau konten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit hati, tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus ada.
1: Kalau enggak, akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung, sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga.
1: Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin loh, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di meetingin
1: di atas
0: meeting meja. Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di first loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan duluan refnya. Ah. Nanti versnya di belakang kan ada.
0: Iya ada.
1: Tiba-tiba
0: dia
1: ref duluan.
0: Iya.
1: Nah, okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau nggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah,
1: artinya
0: iya.
1: Dalam posisi 2 menit ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke. Okay.
1: Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hook-nya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, Wih, menarik banget teman berdua ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sekarang juga lagi lumayan naik.
0: Mm-hmm.
1: Isi penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nu nih itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya
0: Rainnya
1: juga
0: bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Produa ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini.
1: Aduh.
0: Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: benar
0: itu ya udah hook ya. Iya coba kita dengerin ya.

0: mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta,

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya,
0: dan
1: betul sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini dia, ya. Chico Radela.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin ya.
2: Ngomongin aku ya.
1: Iya. Iya. Ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi. Worse. Terus abis itu
1: host,
0: influencer dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja enggak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Okay. Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Hmm. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu, kayak di PI, yeah, ya kan, Palembang Icon,
0: yeah.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Mm-hmm. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi,
0: okay.
2: Nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya,
2: itu aku itu suka juga. Perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Mm. Kayak buat ngisi acara. Mm-hmm. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku tempat-tempat lain, ngerti nggak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Hmm. Aku masuk ke manajemen itu, and then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau nggak salah ya 5 tahun.
0: Lima tahun.
2: Aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau nggak salah di situ.
1: Jadi anak-anak ya.
0: Iya sih. Masa jadi tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gua aja 5 tahun tuh enggak ingat apa-apa sih, bener jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah ya.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser okay. Dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah, tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak, "Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh." Nah, kebetulan Kak Aldi ini wah, the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari
2: Di
0: Antara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget, Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya gitu ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah, gitu.
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya nggak gitu ya?
0: Nggak, gue masih gigit kuku sama ya? Main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, ini? Okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus satu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z, masih Gen
0: Z. Gen Z 2011. Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Yeah. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong. Of course, nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Itu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh nggak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka, buat yang nggak berani ngomong itu?
1: Yang nggak berani ngomong nih?
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga semua orang pasti berada di posisi itu nggak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu, kayak, aduh, aku suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh, gimana sih cara gue ngomongnya gitu?
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah, kalau menurut aku tuh kayak pendem. Sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu.
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang enggak apa-apa cewek untuk confess ya, sebenarnya enggak apa-apa.
1: Iya, betul. Sebenarnya enggak apa-apa, cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu,
0: oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di tanya
1: karena yang tepat. Banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman-teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau?
1: Ini kalau
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekam anak 14 tahun ini.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Oke.
1: Cuman kalau misalnya kita enggak bisa capai itu enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya aja.
1: Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku kelas 2 SD malah. Jadi kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: minder aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: dua kali ini di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Okay.
1: Ada semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Alright.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi, iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya. Tapi
2: POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Ciko. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini pembicaraannya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo, promo dong. Semuanya, semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Oke. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Ciko underscore atau apa?
1: Di Ciko underscore Stradella L double.
0: Ah, itu ya pokoknya nomor gitu. 2 jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, enggak apa-apa dong.
2: Dan semoga lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Worth it,
0: shooting.
1: Guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya Ciko. Sukses terus buat Ciko.
1: Terima kasih, begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yo, iya. Pokoknya kalau misalkan pengen lihat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue David Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Ciko Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.

105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kita lanjut lagi di sore hari ini. Masih di sore ceria teman Pro 2. Tadi kita udah sama-sama mendengarkan untuk musik planner. Hari ini kita lanjut lagi ke musik-musik enak lainnya menemani kamu di sore hari ini di tanggal cantik 8/8/2026 teman Pro 2. Gimana hari ini? Semoga lancar, semoga kegiatan kamu masih seru, dan kalau kurang seru tenang aja, Pro 2 menemani kamu dan menambah keseruan ya di hari ini teman Pro 2. Dan kalau kamu punya info-info seru yang ingin kamu bagikan melalui Pro 2, kamu punya event-event keren yang ingin kamu laksanakan, ada info-info yang ingin kamu sebarkan, kamu bisa kasih tahu kita, nanti kita bantu menyebarkan informasi kamu di 08 11 73 22 330. Tapi kita lanjut dulu teman Pro 2 dari Young Catrash tadi dengan Bandung City. Selanjutnya kamu akan mendengarkan Cheryl Zainavia dengan Siapa Suruh Jatuh Cinta.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, coba tebak apa jadinya kalau salah satu negara di dunia mulai serius bermain di industri game, teman Pro 2. Bukan cuma main, tapi sampai akuisisi perusahaan game besar. Yap. Jadi Arab Saudi ini lagi agresif sekali untuk masuk industri gaming global lewat Public Investment Fund and Savvy Games Group. Ada 5 nama besar yang sudah diakuisisi oleh Arab Saudi, teman Pro 2. Pertama ada Electronic Arts atau EA, perusahaan di balik EA Sport, FC, dan The Sims. Nilainya fantastis, sekitar 55 miliar dolar AS. Dan kedua, Moonton, pengembang Mobile Legends Bang Bang, dengan nilai sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ketiga ada bisnis game Niantic, termasuk Pokemon Go, yang diakuisisi sekitar 3,5 miliar dolar. Dan keempat ada SNK, kreator The King of Fighters dan juga Metal Slug. Dan ada juga ESL Gaming, salah satu raksasa penyelenggara turnamen e-sport dunia, teman Pro 2. Jadi Arab Saudi bukan cuma mengejar game baru ya, tapi juga menguasai IP, komunitas pemain sampai ekosistem dari e-sport. Dan menariknya lagi nih, semua ini bagian dari ambisi Vision 2030 untuk menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu pusat industri game dunia. Dan teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu, dan tetap di sini karena masih banyak info-info seru menemani sore kamu di hari ini, teman Pro 2.

Teman Pro 2 siapa nih yang tiap hari ada di grup WhatsApp tapi kadang isinya chat ratusan keputusan nggak kunjung jadi nih kalau diskusi nih teman Pro 2 karena numpuk semua ya. Nah WhatsApp baru aja punya 3 fitur baru yang bisa bikin urusan grup jadi lebih praktis nih teman Pro 2. Yang pertama, polling sekarang punya batas waktu. Jadi kalau lagi voting untuk milih tempat nongkrong misalnya atau jadwal kumpul, kamu bisa tentukan kapan polling ditutup. Dan nama pemilih juga bisa disembunyikan dan pertanyaan polling masih bisa diedit maksimal 15 menit setelah dibuat. Lalu juga kamu sekarang bisa bikin grup baru dari grup yang sudah ada. Jadi nggak perlu repot masukin anggota satu-satu, cocok sekali untuk bikin grup khusus panitia, acara, atau grup rahasia untuk menyiapkan surprise misalnya teman produknya. Dan yang ketiga ada fitur at all untuk mention semua anggota grup sekaligus. Jadi kalau ada info penting nggak perlu tag satu-satu lagi. Tapi ingat kalau grupnya lebih dari 32 anggota, add-onnya cuma bisa dipakai admin teman Pro 2. Gimana nih? Fitur mana yang paling kamu tunggu?

Teman Pro 2 pernah gak sih lagi kesel banget nih, terus tangan rasanya ingin langsung bikin status, oke, aku akan spill semuanya. Nah, it's tahan dulu ya kalau kamu punya pikiran seperti itu, Teman Pro 2. Karena menurut psikolog, curhat saat emosi lagi memuncak di media sosial justru bisa bikin masalah baru. Jadi melampiaskan amarah memang kadang bikin lega ya, tapi efeknya belum tentu bertahan lama, Teman Pro 2. Kalau dilakukan secara impulsif, kita justru bisa terus mengulang emosi negatif, bahkan berujung konflik, juga penyesalan sampai mengganggu reputasi. Ada juga istilah psikolog online disinhibition effect. Sederhananya, kita bisa jadi lebih berani dan lebih spontan di dunia digital karena nggak berhadapan langsung dengan orangnya. Belum lagi apa yang sudah diunggah bisa meninggalkan jejak digital yang sulit benar-benar hilang, Teman Pro 2. Jadi kalau lagi panas nih, nggak harus langsung posting, coba kasih jeda, tarik napas, ngobrol sama orang yang kamu percaya, atau refleksi dulu, Teman Pro 2. Karena kadang posting yang ditunda beberapa menit bisa mencegah penyesalan bertahun-tahun.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi. Produ FM. Teman

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Gak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctor's Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

Teman pro dua, ngaku deh, habis bangun tidur, rebahan, main HP, rebahan, makan, rebahan, bahkan mau ambil sesuatu aja, mikir nanti aja deh. Ini kebiasaan siapa teman pro dua? Jadi hati-hati ya, kebiasaan mager dan terlalu banyak rebahan ternyata bukan cuma bikin waktu habis, tapi juga bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan. Jadi dokter Rubayat Indradi dari Universitas Muhammadiyah Malang menyebut gaya hidup sedentari atau minim aktivitas fisik itu bisa meningkatkan risiko 3 penyakit seperti obesitas karena tubuh lebih sedikit mengeluarkan energi teman perdua, lalu juga diabetes ini karena kurang bergerak dan bisa mengganggu pengaturan energi dan juga gula darah, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, bukan berarti kamu gak boleh rebahan ya, tubuh tetap butuh istirahat teman perdua. Yang penting jangan seharian hampir gak bergerak. Coba mulai dari hal kecil seperti stretching setiap 2 jam atau jalan kaki sebentar. Karena kalau yang olahraga cuma jempol saat scrolling, yang aktif cuma HP-nya teman-teman.

Melihat orang yang belusung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple? Lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan tentunya bagi yang masih beraktivitas mungkin tetap semangat aktivitasnya di malam minggu hari ini.
0: Senang banget nih bisa ketemu sama teman-teman Pro 2. Nah, pada segmen kali ini aku dan Nisa akan menemani 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2 juga bisa ngobrol bareng kita. Dan juga tidak hanya ngobrol nih teman-teman, karena kita akan nyelipkan beberapa lagu yang lagi viral saat ini.
1: Betul banget Kak JJ.
0: Iya, dan teman-teman juga yang kalau mau teman-teman lihat muka kita yang cantik-cantik jelita ini, teman-teman boleh tonton live kita di TikTok Pro 2 Bengkulu.
1: Betul banget.
0: Tapi nih Kak Nisa, BTW-BTW nih, kayaknya Kak Nisa malam hari ini tuh ada aura-aura habis berkelana kemana-mana nih. Dari, kelihatannya dari pagi nih ya.
1: Oh ya, kebetulan aku baru pulang dari Gunung Kerinci siang tadi.
0: Oh wow.
1: Enggak, prank, bohong ya. Enggak. Jadi guys, mungkin sedikit lelah ya hari ini Kak JJ karena berkegiatan dari pagi tadi. Dan apakah Kak JJ juga berkegiatan dari pagi tadi?
0: Aku sibuk banget sih Kak. Urus rumah, nonton Netflix, drakoran. Tapi ngomong-ngomong produktif banget nih Kak Nisa.
1: Iya sih, kebetulan ya. Kita kan lagi libur juga nih.
0: Betul.
1: Dan libur kali ini aku lumayan produktif sih Kak JJ. Dan tidak terasa loh Kak JJ, kita udah selesai liburan dan hari Senin ini kita akan masuk kuliah kembali.
0: Betul banget nih, aku udah gak sabar banget nih sama hari-hari kuliah kita. Karena biasanya kita tuh kayak selalu libur 3 bulanan lebih, kayak kita gak ngapa-ngapain gak sih Kak?
1: Aku sih ngapa-ngapain ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku lebih daripada nunggu mata kuliah ataupun dosen baru, aku lebih tertarik ke ini sih Kak JJ, ke cerita-cerita liburan dari teman-teman kita nanti. Kan aku penasaran sih itu, pasti banyak banget cerita dari mereka.
0: Iya benar banget nih. Tapi kalau aku nih Kak Nisa, aku punya pendapat sendiri. Aku lebih suka sama yang namanya gosip. Aku tungguin banget nih gosip dari teman-teman aku, karena gosip itu gosip, apalagi gosip-gosip yang hot gitu Kak Nisa. Kak Nisa suka nggak?
1: Kalau aku sih kalau gosip nggak terlalu ya Kak JJ, karena lebih seru denger cerita nggak sih daripada denger gosip.
0: Aduh, kayaknya kita beda nih ya, beda banget nih. Tapi nih ngomong-ngomong tentang gosip nih Kak Nisa, aku ada gosip nih sebenarnya.
1: Gosip apa tuh?
0: Kak Nisa tahu nggak sih? Gosip yang akhir-akhir ini tuh lagi viral, lagi booming banget di sosial media. Namanya tuh gosip tentang Gunung Kawi.
1: Gunung Kawi?
0: Tahu nggak? Teman Pro 2 tahu nggak?
1: Aku sih nggak tahu ya Kak Jiji.
0: Nih teman-teman, kalau teman-teman sadar dari tadi tuh Kak Nisa bilangnya dia suka sama yang namanya cerita liburan teman-temannya, tapi kurang tertarik sama yang namanya gosip. Setelah aku bilang aku ada gosip tentang Gunung Kawi, mau nggak mau tanpa sadar dan spontan Kak Nisa langsung bilang apa ya? Kak Nisa kayak punya rasa penasaran ya.
1: Loh, ngomong itu.
0: Nah, benar banget nih teman-teman. Ini sebenarnya adalah tema dan bahasan kita pada malam hari ini. Kenapa ya gosip itu sebenarnya selalu menarik perhatian kita sebagai manusia?
1: Kenapa ya kira-kira?
0: Sebenarnya itu wajar banget sih Kak Nisa. Karena kita itu manusia adalah makhluk sosial. Dan sebenarnya aku pernah baca ada menurut penelitian dari APA atau America Psychological Association, di mana dia tuh gosip itu adalah interaksi atau obrolan tentang kita yang menceritakan orang lain. Tapi cerita dari orang lain tersebut itu belum tentu terverifikasi nih.
1: Oh, jadi ya betul sih Kak. Ngomongin orang kan jatuhnya.
0: Iya sih Kak Nisa. Tapi ada juga yang bilang kalau

0: gosip itu sebenarnya fakta yang tertunda, betul gak?
1: Setuju sih kalau itu.
0: Nah teman-teman, pasti teman-teman juga penasaran banget kan, kenapa ya gosip itu selalu ngerasa kayak, duh tertarik banget nih. Iya gak sih?
1: Iya sih, karena kayak aku tadi juga kayak gak sadar gitu, alamiah aja tiba-tiba kalau dengar teman bilang, eh ada gosip baru nih, pasti kayak mendekat dan ada apa ya, satu kalimat yang pasti kita semuanya tahu, kalau semakin kita mendekat itu beritanya semakin
0: hot. Okay. Sekali. Tapi sebelum itu, ini ada dari Asri, dia bilang, oh menarik banget nih bagi manusia, tapi tidak bagi jin, setan ya, ibu remaja-remaja.
1: Oh iya, betul sekali sih sebenarnya. Jadi teman Pro 2, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut, dan kita akan nemenin teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Sebelum itu kita masuk ke lagu terlebih dahulu.

0: Selamat datang kembali teman Pro 2 bersama JJ dan Nisa di Pro DJ. Nah teman-teman,
1: kita balik ke pembahasan tadi ya.
0: Betul banget, pasti teman Pro 2 udah pada gak sabar nih dengar pembahasan kita, ya kan?
1: Aku sih gak sabar banget ya.
0: Oke, dimana nih sebenarnya 70% percakapan kita dalam sehari-hari itu adalah gosip nih teman-teman. Menurut dari studi psikologi Dunbar.
1: Betul banget, jadi guys dari beberapa komen juga kami udah baca beberapa. Kalau ternyata memang udah ada banyak orang yang beranggapan kalau gosip itu gak selalu tentang hal negatif kok guys. Jadi gosip itu sebenarnya ya memang ngomongin orang, tapi memang kebanyakan di Indonesia ya terutama itu gosip itu selalu dikaitkan dengan yang ngomongin orang yang jelek-jeleknya aja.
0: Betul.
1: Padahal gosip itu bisa sangat-sangat luas cakupannya. Kita ngomongin prestasi orang dan termotivasi itu juga termasuk gosip loh guys.
0: Bener banget nih.
1: Nah dari sisi baiknya, otak manusia tuh memang suka banget yang namanya social information. Jadi gosip itu memberikan kayak rasa bahagia tersendiri. Jadi kayak ada efek dopamin gitu yang diberikan dari gosip ini tadi. Jadi dan kita kalau kita dapat gosip dari orang lain tuh kayak kita ngerasa apa ya? Kita ngerasa jadi orang dalam dan dapat berita yang eksklusif karena kita tahu duluan, kayak kita tahu rahasia orang gitu nggak sih Kak Jaja?
0: Betul. Dan kalau dilihat-lihat nih ya teman-teman Pro 2 dan Kak Nisa juga, di mana kita tuh ngegosip hal-hal yang terasa familiar banget nih di sekitar-sekitar kita terjadinya. Dan juga sebenarnya nih teman-teman Pro 2, dari perspektif psikologi sosial, gosip itu sebenarnya adalah bentuk komunikasi sosial di mana betul kata Kak Nisa tadi, kita otak kita tuh ngerasa kayak eksklusif gitu. Karena kita mendapatkan sesuatu yang belum kita tahu dan orang-orang tahu. Nah, gosip ini tuh membuat kita ada rasa sebenarnya apa ya? Kayak
1: ya,
0: dopamin.
1: Ya, alami aja sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Kalau gosip itu sebenarnya.
0: Dan
1: sebentar aja ya, aku sama komen dari Kak Dewa, apa hukumnya gosipin tetangga? Oke guys, kalau hukumnya gosipin tetangga itu tergantung konteksnya ya Kak Dewa. Jadi kalau konteksnya dia kita termotivasi atau kita terinspirasi yang baik-baik dari tetangga kita, itu ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Tapi ya guys, disclaimer dulu, gimana pun kita ngomongin orang itu nggak
0: disarankan
1: ya guys. Jadi kita bukan nyuruh kalian untuk bergosip, tapi kita ingin membahas kalau gosip tuh nggak selalu tentang hal buruk gitu.
0: Dan teman-teman Pro 2 juga harus tahu nih, sebenarnya gosip itu adalah insting purba dari otak kita yang sampai sekarang tuh nggak bisa terlepas nih dari otak kita sebenarnya.
1: Dari insting purba.
0: Iya, karena aku pernah baca ya Kak Nisa, di beberapa ribu tahun lalu katanya itu gosip itu sebelum adanya alat-alat untuk berkomunikasi, gosip itu adalah cara mereka untuk mendapatkan kabar dari seseorang, di mana mereka mendapatkan kabar tersebut dari hasil cerita-cerita orang-orang ke orang-orang gitu.
1: Oh, jadi dari jauh-jauh zaman dahulu itu kan memang belum ada teknologi ataupun media untuk kita mendapatkan informasi. Jadi ya cerita atau informasi yang kita dapatkan dari mulut ke mulut dan itu pasti beda-beda informasinya.
0: Benar. Misalnya aku ngomong nih sama Kanisa, nanti Kanisa sampein lagi
1: B
0: ke orang lain.
1: Orang
0: jadi sampainya ke Z.
1: Iya betul.
0: Jadi kayak
1: sih
0: berubah-ubah gitu Kanisa.
1: Setuju banget.
0: Nah, tapi sebenarnya teman Pro 2 kita tuh emang sangat wajar untuk bergosip, tapi sebenarnya banyak banget nih sisi negatif dari bergosip ini. Dan sisi negatifnya bukan hanya berdampak ke orang lain yang menjadi cerita atau isinya tadi, tetapi juga berdampak sisi negatifnya ke kita sebagai penyebar berita nih.
1: Betul. Dan kayak apa ya, kita kalau ngomongin orang ya pasti baliknya dampaknya ke kita juga guys.
0: Betul.
1: Dan aku juga pernah baca dari sisi psikologinya guys, kalau orang yang suka gosip yang jelek-jelek itu dia hidupnya nggak akan pernah tenang guys. Dan dia tuh selalu berusaha apa ya,
0: mencari
1: kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, karena ya psikologinya udah terbiasa akan hal itu. Jadi kayak bisa dibilang psikologinya udah ya, familiar dengan hal-hal
0: yang
1: gitu,
0: gosip-gosip kayak gitu. Dan untuk sisi negatif dari teman-teman yang menjadi pembahasan atau cerita orang lain ini tadi, banyak sekali teman-teman, kayak pencemaran nama baik, terus hilangnya rasa kepercayaan, terus ya, tapi sebenarnya nih teman-teman, ngomong-ngomong tentang sisi negatif, sebenarnya gosip ini sendiri tuh punya fungsi sosial loh Kak Nisa.
1: Iya.
0: Nah, di mana fungsi sosialnya ini tuh dengan gosip ini tadi kita tuh bisa membangun hubungan antara orang lain gitu. Yang jadinya kita awalnya kita enggak tahu nih, tapi jadi tahu. Itu kalau kita bijak dalam memfilter gosip.
1: Betul. Dan kayaknya kalau gosip baik juga itu bisa di mana misal kita nih, aku baru pindah ke satu perumahan baru, jadi aku mungkin akan mencari-cari informasi gosip-gosip tentang ya lingkungan sekitarnya gimana, jadi aku tahu gimana aku harus bersikap di lingkungan baru tersebut. Itu juga satu fungsi gosip yang baik mungkin ya.
0: Iya benar banget. Selain itu juga itu gosip tuh fungsi sosialnya bisa membentuk norma sosial kita, karena kita bisa jadi tahu nih perilaku mana yang baik untuk diterima dan enggak. Dan itu juga bisa jadi salah satu alat kontrol sosial kita nih, karena kita tuh cenderung patuh sama yang namanya aturan. Jadi kalau jadi kalau kita apa ya bilangnya, kalau kita tahu fungsi dari gosip ini, kita akan jadi tahu aturan bersosialisasi dan bersikap terhadap orang-orang lain. Jadi kayak kita ngejaga sikap kita gitu.
1: Oh ya, jadi kayak kita menjaga tingkah laku kita agar nggak digosipin yang jelek-jelek oleh
0: setuju banget
1: teman-teman ataupun tetangga-tetangga kita.
0: Iya, benar banget nih.
2: Oke, benar Kak Jeje, ini ada Kak Dewa lagi. Tapi gosip yang menarik biasanya gosip yang jelek. Aduh, Kak Dewa, saran aku nih ya, kurang-kurangin gosip yang jelek-jelek. Mulailah memfilter ataupun ya kalau dengar gosip yang jelek ya udah cukup berhenti di Kak Dewa aja, jangan diterusin ke teman-teman yang lain. Kalau memang ya walaupun benar atau enggaknya ya itu enggak baik Kak Dewa untuk membicarakan kejelekan orang lain.
0: Benar. Kembali lagi ke sisi negatif tadi sih Kak Dewa, karena bukan cuman Kak Dewa sendiri nanti yang kena dampak, bukan cuman orang lain itu sendiri yang kena dampak, tetapi Kak Dewanya juga akan kena dampak dari sisi negatif bergosip ini tadi. Kayaknya daripada kita membahas lebih lanjut lagi, aku udah nyiapin satu lagu nih buat teman Pro 2.
1: Boleh kita dengerin satu lagu berikut ini.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, isulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler?
1: Iya dong, tinggal isi dari rumah. Praktis, hemat. Gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh. Satu botol kalau setiap olahraga, lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.
3: Produser teman terbaik.

0: Halo teman Pro 2. Kembali lagi nih sama kita berdua, JJ dan Nisa.
1: Gimana nih setelah dengar lagu pasti udah lebih fresh dan kita akan lanjut ke pembahasan kita pada malam hari ini.
0: Betul banget nih. Tapi sebelum itu kan Nisa, aku mau interaksi sedikit nih sama teman Pro 2 kita yang ada di TikTok.
1: Aku lihat tadi lumayan banyak ya Kak JJ yang komen. Coba kita scroll boleh dong.
0: Ini ada yang bilang nih.
1: Mana?
0: Ini kata dari Koko, katanya mengumpat dan menggosip itu bedanya apa ya, Kak? Kalau dari menurut Kenisa,
1: kalau menurut aku yang jelas banget ya perbedaannya. Kalau mengumpat tuh kayak gimana, Kak Jiji contohin?
0: Kalau mengumpat, setahu aku nih ya, teman-teman, kalau salah boleh nih dibenarkan. Kalau mengumpat itu biasanya lebih identik sama yang namanya hal-hal negatif.
1: Berkata kasar, dan kayak ngedumel.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sedangkan kalau gosip nih, kalau teman Pro 2 dengerin dari awal kita tadi, di mana gosip itu ada baiknya dan ada buruknya. Tergantung kita juga sih yang menyebarkan.
1: Betul. Memang tetap ngomongin orang, cuma kan nggak selalu tentang negatif. Ada juga yang positifnya. Dan gimana kita menanggapi gosip tersebut.
0: Bener banget nih.
1: Kita lihat yang lain.
0: Ada lagi yang lain?
1: Coba ke atas Kak JJ, kayaknya aku ada lihat.
0: Apa nih? Ada apa? Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana ya? Kayaknya udah gak ada lagi deh. Oh, tapi secara umum arti gosip itu luas juga. Iya, ya, benar.
1: Jadi secara nggak langsung ternyata ya Kak JJ, banyak juga teman-teman Pro 2 yang udah paham kalau gosip itu nggak selalu melulu tentang hal-hal yang buruk gitu kan.
0: Iya, benar banget. Dan kalau teman-teman mendengarkan dari awal tadi, aku juga ada menyinggung soal ini nih Kanisa, soal yang kalau kita menggosip itu sebenarnya terasa menggosip yang familiar nih, kayak misalnya nih ya. Sebenarnya kita tuh nggak kenal dan tahu itu beda ya teman Pro 2. Sebenarnya kita itu nggak kenal sama orang tersebut, tapi karena kita jadi tahu satu cerita orang tersebut, jadi seolah-olah kita ngerasa oh kita tahu nih hidup orang ini kayak gini gitu.
1: Padahal baru dengar satu berita tentang dia yang mungkin dia aja nggak tahu kita
0: ya,
1: hidup
0: betul.
1: Di dunia ini.
0: Betul. Misalnya kayak
1: gosipin artis atau gosipin
0: atau selebgram.
1: Betul. Jadi kayak kita ngerasa kita kenal dan deket, padahal ya kita hanya lihat mereka di media loh guys.
0: Di media, benar banget. Dan kita tuh jadi kayak ngerasa ada hubungan gitu sama mereka, padahal sebenarnya nggak ada. Kita cuma tahu mereka tuh dari media aja gitu.
1: Ngerasa deket hanya karena satu berita itu
0: menarik, ya kan?
1: Iya sih.
0: Karena sebenarnya yang membuat gosip itu menarik bukan cuma orangnya aja nih teman Pro 2,
1: tapi topik yang dibicarakan juga
0: mempengaruhi
1: kita tertarik untuk membahas hal itu.
0: Betul banget.
1: Gosip biasa enggak, Kak? Okay, guys. Sebenarnya gosip itu kalau dalam agama Islam ya sama aja kayak gibah ya. Nah, gibah itu kan ya ngomongin orang, dan itu yang memang tidak diperkenankan di agama manapun. Kayaknya ngomongin orang enggak diperkenankan ya. Kak Dewanya dari tadi
0: komentar sih, iya. Kayaknya Kak Dewa suka gosip deh.
1: Oke, balik lagi ke topik. Jadi dosa ya guys, kalau yang diomongin itu jelek-jelek, dan apalagi sampai berpindah ke fitnah gitu ya.
0: Betul.
1: Guys, itu sangat-sangat
0: tidak diperbolehkan
1: dalam aturan norma sosial manapun.
0: Benar banget nih. Dan juga sebenarnya gosip itu awalnya tuh cuman semata-mata hanya untuk hiburan, tapi bisa jadi toksik dan gak sehat kalau dari kitanya nih yang merespon kurang gitu. Kayak ya gitu deh, kalau kita orang menceritakan tentang orang lain ke kita, terus ternyata kita ikut-ikutan juga tuh, kita gak stop cerita itu sampai di situ aja, malah kita sebarin dan kita gak tahu ya kita nyebarinnya udah sesuai fakta dan dasarnya atau belum.
1: Ya kalau kata aku sih Kak Jiji, misalnya ada orang yang ngegosip sama kita gitu, kayak ya udahlah kita stop di kita aja sih gosip kalau itu jelek, dan kalau baik ya udah keep sama kita aja.
0: Iya, tetap keep sama kita aja.
1: Betul banget. Oke, teman Pro 2 boleh banget ya
0: komen,
1: like dan share juga live ini, ataupun kalau mau give boleh juga, itu ada yang komen in another life I will be wanna
0: Tehyum's wife.
1: Oke, boleh kita aminin.
0: Amin. Sebelum lanjut lagi, kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Oke, halo sobat teman Pro 2, kembali lagi bersama aku dan JJ. Dan tidak terasa kita sudah 1 jam di sini Kak JJ.
1: Benar banget nih Kak Nisa, menemani teman Pro 2 iya, pada malam minggu
0: kali membahas ini sedikit tentang pergosipan ini. Dan ternyata ya Kak JJ, ternyata yang membedakan kita sama orang-orang di zaman dulu, nenek moyang kita, itu gimana kita bisa memfilter dan benar juga banget, kita bisa tahu kondisi di mana saat kita harus berhenti membagikan gosip-gosip ataupun berita-berita yang belum terbukti kebenarannya ataupun berita-berita yang sudah pasti jelek dan bisa menjatuhkan orang lain. Dan tidak terasa kita sebentar lagi akan pamit undur diri teman Pro 2. Jadi dari beberapa hal yang kita bahas dari tadi, ternyata ya gosip itu kompleks, nggak cuma
1: hanya ngomongin tentang orang lain.
0: Betul.
1: Ternyata karena kompleks banget nih, karena kita ambilnya dari sudut pandang psikologi dan komunikasi.
0: Betul, jadi gosip tuh bisa jadi hiburan buat kita kalau kita memahaminya dengan benar teman Pro 2. Jadi kalau kita bisa mendapatkan informasi yang baik ataupun motivasi atau dalam hal tertentu juga bisa membantu kita untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain. Itu salah satu sisi positif dari gosip ya Kak JJ. Dan tetapi kita juga tetap perlu berhati-hati nih teman Pro 2, karena ketika informasi itu belum terbukti kebenarannya, kayak aku bilang tadi, itu bisa banget menjatuhkan orang lain dan ya mungkin kita akan dapat karmanya di kemudian hari nanti.
1: Betul. Karena ngomong-ngomong tentang gosip, pasti kita juga setidaknya ada satu kali seumur hidup lah ya pernah digosipin sama orang lain.
0: Jadi mulai sekarang teman-teman, jika mendengar sebuah cerita, kita nggak harus selalu langsung ceritain ke teman kita. Jadi kita juga harus berpikir nih Kak JJ. Jadi kita harus berpikir kayak ini beritanya benar atau enggak ya. Kita harus verifikasi dulu, ibaratnya kita verifikasi dua langkah sebelum
1: menceritakan lagi
0: ke orang lain. Tapi jika itu terbukti benar dan itu berita yang baik ya teman Pro 2.
1: Kalau berita yang buruk sih aku saranin enggak deh.
0: Iya,
1: mending tetap stop
0: betul
1: di kita.
0: Jadi kalau berita yang baik ya nggak apa-apa sih sebenarnya di sharing ke teman, mungkin bisa jadi motivasi untuk orang lain.
1: Benar banget.
0: Karena ternyata menjadi
1: pendengar yang bijak juga sama pentingnya nih dengan menjadi pembicara yang bijak.
0: Betul, setuju banget. Kalau aku sih setuju banget ya, pasti teman-teman Pro 2 juga sangat-sangat setuju dengan kalimat ini.
1: Kita benar-benar udah di penghujung banget nih ya Kak
0: Nisa.
1: Betul,
0: udah pukul 20.59 dan kita udah nemenin dari sekitar pukul 8 tadi ya Kak Jujeng. Terasa
1: satu
0: banget
1: jam
0: satu
1: kebelakang.
0: Jam
1: seneng banget bisa ketemu sama teman Pro 2. Dan ingat ya, tetap menjadi pendengar yang kritis dan tetap bijak dalam membagikan informasi.
0: Dan tentunya sampai jumpa lagi di next siaran Pro 2 Bengkulu di Sabtu depan di malam minggu. Betul. Jadi setiap malam minggu kita akan nemenin teman Pro 2 selama 1 jam.
1: Iya benar banget. Apalagi yang lagi kesepian gitu ya.
0: Iya, yang malam minggunya hanya di rumah nonton chill aja, bisa banget nonton live Pro 2 setiap malam minggu.
1: Oke. Bye, sampai
0: see
1: jumpa
0: teman Pro 2.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi udah ditemenin sama Nisa dan JJ ya, teman Pro 2. Ya ampun, seru banget kayaknya ya, soal gosip ya. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Tadi karena Pro DJ ya, jadi mereka pasti nemenin kamu setiap malam minggu setelah ini. Karena kemarin itu sempat vakum ya, agak beberapa bulan karena mereka liburan, teman Pro 2. So, abis ini Tata bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 seperti biasa. Dan abis ini kita bakal ngobrol panjang. Request lagu boleh banget Tata tunggu, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Oh boy.

0: teman-teman Pro 2, malam minggu ini biasanya identik banget ya buat jalan-jalan ya. Enggak buat aku ya. Karena aku nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 12 malam ini ya. Dan biasanya malam-malam tuh adem gak sih teman Pro 2? Tapi kali ini Tata ngerasanya Bengkulu tuh masih terasa panas banget. Ya ampun. Baru keluar rumah bentar tadi tuh udah berasa gerah pengen mandi lagi ya. Nah kalau kamu malam ini tetap mau nongkrong atau jalan-jalan teman Pro 2, jangan lupa tetap minum air putih yang cukup pastinya, dan cari tempat yang sirkulasi udaranya nyaman ya. Tapi kalau pengen, kalau kamu mager keluar, pengen di rumah aja tuh gak masalah banget ya. Rebahan di rumah sambil dengerin aku juga itu udah best choice banget ya teman Pro 2.
1: Satu FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sumpah kita ganteng banget sih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Oke, teman Pro 2, menurut kamu berapa persen kita tuh bisa mentoleransi sikap seseorang? Karena ternyata ya, kemampuan kita buat mentoleransi sikap orang lain itu ada batasnya, teman Pro 2. Misalnya dalam hubungan sosial, kita memang perlu belajar ya menerima perbedaan, mulai dari kebiasaan, cara berpikir, sampai cara orang berkomunikasi, dan itu memang yang harus kita lakukan, okay? Tapi toleransi bukan berarti harus selalu memaklumi semua perilaku orang itu. Jadi kalau misalnya udah berulang, udah ganggu kenyamanan kamu, atau melewati batas ya atau garis yang udah kita anggap wajar, kita juga berhak bilang kayak ya udah cukup ya, cukup, jangan diterusin lagi, aku gak suka, aku terganggu. Nah, jadi toleransi itu penting banget, teman Pro 2. Kita harus benar-benar nyeting boundaries kita, itu penting banget ya. Tapi tetap perlu dibarengi dengan batasan yang sehat juga. Jangan dikit-dikit gak suka, dikit-dikit gak suka, gak juga ya. Tapi ayo coba kita ukur nih, berapa persen toleransi kamu terhadap sikap seseorang.

Baik, oke. Kalau misalnya aku bisa kasih kamu satu kesempatan nih buat balik ke masa lalu, kira-kira kamu bakalan kembali ke masa apa nih, teman Pro 2? Ataukah ke masa sekolah kamu yang penuh cerita ya, masa kecil misalnya yang kayaknya semua tuh lebih sederhana ya, atau mungkin ke satu momen tertentu yang paling berkesan? Karena kadang emang ada masa yang pengen kita ulang tuh bukan karena semuanya sempurna, teman Pro 2, tapi karena ada orang ada orang atau ada suasana atau kenangan yang gak bisa kita temuin lagi sekarang. Nah, kalau kamu nih bisa pilih satu masa untuk kembali sebentar aja, pengen kembali ke masa apa tuh?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita bakalan berakhir di waktu ini ya, karena bentar lagi jam 12 malam. Dan Tata mewakili segenap kru yang bertugas malam ini, selamat beristirahat, selamat tidur juga ya. Thank you banget udah nemenin aku. Dan besok kita ketemu lagi pastinya di Pro 2 Bengkulu di jam 5 pagi, teman Pro 2, sampai jam 12 malam lagi. Repeat ya, tiap hari kayak gitu. Thank you banget, aku senang banget hari ini nemenin kamu. Dan Tata pamit undur diri dulu. Bye-bye.

105,1 Pro 2 Radio Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 kembali mengudara untuk hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026. Selamat mengikuti kami, acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan

itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan, sedangkan Engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali, kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun, siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang didominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur di antaranya kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, bersalawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan. Terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub, sharif kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah.

pencerah jiwa. Kisah kakek dan pencuri pepaya. Cerita ini mengingatkan pada salah satu kisah kehidupan yang mungkin banyak tercecer di depan mata kita. Cerita ini tentang seorang kakek yang sederhana, hidup sebagai orang kampung yang bersahaja. Suatu sore, kakek mendapati pohon pepaya di depan rumahnya telah berbuah. Walaupun hanya 2 buah, namun telah menguning dan siap dipanen. Ia berencana memetik buah itu di keesokan harinya. Namun, tatkala pagi tiba, ia mendapati 1 buah pepayanya hilang dicuri orang. Kakek itu begitu bersedih, hingga istrinya merasa heran. "Masa hanya karena sebuah pepaya saja engkau demikian murung?" ujar sang istri. "Bukan itu yang aku sedihkan," jawab sang kakek. "Yang aku pikirkan, betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan orang. Belum lagi manjatnya dengan susah payah untuk bisa memetiknya. Saya akan pinjam tangga dan saya taruh di bawah pohon pepaya kita. Mudah-mudahan ia datang kembali malam ini dan tidak kesulitan lagi mengambil yang satunya." Namun saat pagi kembali hadir, sang kakek mendapati pepaya yang tinggal sebuah itu tetap ada, beserta tangganya tanpa bergeser sedikit pun. Ia mencoba bersabar dan berharap pencuri itu akan muncul lagi di malam ini. Namun di pagi berikutnya, tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya. Di sore harinya, sang kakek kedatangan seorang tamu yang menenteng 2 buah pepaya besar di tangannya. Ia belum pernah mengenal si tamu itu. Singkat cerita, setelah berbincang lama, saat hendak pamitan, tamu itu dengan amat menyesal mengaku bahwa dialah yang telah mencuri pepayanya. "Sebenarnya," kata sang tamu, "di malam berikutnya saya ingin mencuri buah pepaya yang tersisa. Namun saat saya menemukan ada tangga di sana, saya tersadar dan sejak itu saya bertekad untuk tidak mencuri lagi. Untuk itu, saya kembalikan pepaya Anda dan untuk menebus kesalahan saya hadiahkan pepaya yang baru saya beli di pasar untuk Anda." Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi adalah tentang keikhlasan, kesabaran, kebajikan, dan cara pandang positif terhadap kehidupan. Mampukah kita tetap bersikap positif saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai dengan ikhlas, mencari sisi baiknya, serta melupakan sakitnya suatu musibah? Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Produ.
2: Teman Produ, bantuan pangan periode Juli 2026 di Kabupaten Bengkulu Utara akan mulai disalurkan pada pertengahan Agustus, dan Bulog Bengkulu Utara mencatat jumlah penerima meningkat menjadi 38.835 keluarga dengan total bantuan beras mencapai 388.350 kilogram. Setelah penerima mendapat 10 kilogram beras untuk alokasi Juli, sementara itu bantuan pangan untuk periode Juli hingga September tahun ini tidak lagi dilengkapi minyak goreng dan masyarakat hanya menerima bantuan berupa beras. Dan untuk alokasi Agustus dan September, bantuan 20 kg beras akan disalurkan sekaligus pada September mendatang.
0: Info Produa.
2: Selanjutnya, teman Produa, pendidikan dan pelatihan calon paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 resmi dimulai. Sebanyak 28 peserta hasil seleksi dari seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu mengikuti pemusatan latihan selama 7 hari, dan Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Selama diklat, peserta akan mendapat pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, serta pemantapan baris berbaris sebagai persiapan bertugas pada upacara Hari Ulang Tahun 81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Teman Produa, demikian Info Produa pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Produa selanjutnya.
0: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Pro 2 kembali menemani kamu di Sepada pagi ini teman Pro 2 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat memulai aktivitas kamu, selamat memulai kegiatan kamu teman Pro 2. Semoga hari ini hari Minggu ritme kegiatannya agak sedikit lebih santai dari kemarin-kemarin ya. Semoga kamu bisa menikmati hari Minggu kamu dengan santai tapi tetap berarti teman Pro 2, bisa melakukan kegiatan-kegiatan hobi-hobi yang mungkin tidak bisa kamu lakukan di hari ini. Dan kita lanjut dulu, tadi ada Lomba Sihir dengan Ribuan Memori. Selanjutnya Hola dari Saikoji menemani kamu.

0: deh, katanya ada kejadian besar loh. Sebarin gak ya?
1: Eits, tunggu dulu. Udah cek kebenarannya belum? Jangan sampai jempol kita itu lebih cepat daripada akal sehat. Hoax bisa bikin panik loh. Bisa memecah belah, bahkan menyakiti orang lain.
0: Termasuk komentar kasar dan ujaran kebencian ya di media sosial.
1: Betul, beda pendapat itu biasa. Tapi menghina dan menyebar kebencian bukan solusinya.
0: Stop hoax, stop ujaran kebencian. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu pagi ini, teman Pro 2. Dan tentunya kita kemarin berharap Timnas Indonesia melaju di Piala AFF 2026 ya. Namun memang sayangnya teman Pro 2, perjalanan harus berhenti di fase grup. Ya, jadi fase grup Piala AFF 2026 resmi tuntas. Dan ada 6 negara yang harus angkat koper, teman Pro 2. Selain Indonesia, ada Timor Leste, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina yang juga gagal melaju ke semifinal. Dan Indonesia sendiri harus tersingkir setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A pada Jumat kemarin. Sementara itu, 4 negara yang berhasil mengamankan tiket semifinal adalah Singapura, Thailand, Malaysia, dan juga Vietnam. Yang menariknya, teman Pro 2, Myanmar dan Filipina jadi 2 tim terakhir yang dipastikan tersingkir. Myanmar kalah 0-2 dari Thailand, sedangkan Filipina takluk 0-1 dari Malaysia. Jadi teman Pro 2, 6 negara harus selesai. Tapi persaingan Piala AFF masih panas, dan fakta menariknya Indonesia yang sebelumnya dijagokan jadi juara justru harus mengakhiri langkahnya sejak fase grup. Tapi kita masih berharap tentunya kebangkitan kembali Timnas Indonesia di pertandingan atau turnamen berikutnya, teman Pro 2. Come on.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Sampai kita ganteng banget ya sih.

Teman produknya kebayang gak? Baru 5 hari buka pre-order nih, sebuah game udah bikin duit puluhan triliunan masuk ke perusahaan, teman produknya. Ini dia GTA 6. Jadi GTA 6 ternyata langsung mencetak rekor sejak membuka pemesanan awal pada 25 Juni lalu, dan perusahaan di balik GTA, Take-Two Interactive, mencatat net booking sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 24,7 triliun rupiah, teman produknya. Yang bikin makin gila nih, angka tersebut tercatat dalam laporan keuangan kuartal April sampai Juni, sementara pre-order GTA 6 sendiri baru berjalan 5 hari sebelum periode laporan berakhir. Dan CEO Take-Two bahkan menyebut respon terhadap pre-order ini belum pernah terjadi sebelumnya dan benar-benar mencengangkan, katanya, teman produknya. Dan harga GTA 6 sendiri dimulai dari $79 untuk edisi standar, sementara edisi Ultimate dibanderol $99. Dan para gamers masih harus sabar ya, karena GTA 6 dijadwalkan meluncur secara global pada 19 November. Jadi belum resmi dirilis aja udah bikin heboh dan cuan ya. Kalau nanti gamenya benar-benar rilis, kira-kira bakal sefantastis apa, teman bro? Watashi wa star. Oh. Mega.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.